0: 107.7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Bintang. Udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
4: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88.7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 98.7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Respect untuk orang-orang yang pagi hari ini terkena kereta api di rel Rempuyangan, sahabat suara.
1: Kenapa?
0: Karena sabarnya sepanjang gerbongnya. Jadi kebetulan tadi saya sama Bintang itu kena kereta api itu. Jadi si kereta api itu lewat, sahabat suara, gitu kan. Saya pernah cerita tuh sama Bintang. Aku sempat ada satu momen di mana si kereta api kayak gitu, sahabat suara. Jadi dia lewat set gitu-gitu. Gerbong-gerbongnya. Jadi bukan lokomotifnya doang.
1: Sepanjang itu
0: sekitar berapa gerbong lah itu tadi lewat, ya kan? Pelan-pelan saya pikir. Habis itu dibuka kan.
1: Iya.
0: Ora, sahabat suara. Kuwi kereta api sak gerbong-gerbongnya mundur meneh. Iya, rapopo sih. Ya kan kita tahu kita harus mendahulukan kereta.
1: Benar. Itu kan jalannya kereta, prioritas ada di kereta.
0: Betul.
1: Kita kan
0: betul.
1: Sebagai yang cuma numpang lewat aja.
0: Betul.
1: Tapi kayak tolong dong.
0: Maksudku kayak ada lah lewat serang, ngana lagi suwi banget ki. Ngana kuwi lho. Sini weh, rong motor weh. Rong motor kan lewat sik weh.
1: Agak prioritas ya kalau itu ya.
0: Makane tolong. Boleh enggak rasanya ki kon kayak ngono ki lho, sahabat suara. Sabar kudu nek lewat. Kan emang deket stasiun sih, cuy.
1: Iya, itu kan adalah palang deket, paling deket sama stasiun. Kalau kita ke barat lagi kan sebenarnya ada, ke timur lagi juga sebenarnya ada. Nah, itu yang paling dekat. Jadi sangat mungkin dilewatin kereta maju mundur. Cantik. Iya kan?
0: Apakah
1: cuma kayak
0: itu
1: atret doang?
0: Apakah itu keretanya Taksaka Syasri Sahrini? Jadi dia maju mundur cantik. Yang penting ada bunga-bunga wae.
1: Jangan dong. Jangan.
0: Ada bunga-bunga. Neng ngarep menara Eiffel.

0: 107,7 FMI, suara Jogja, suara warga Indonesia. Delok konten-konten tentang sensus pajak kayak rasih, sensus pajak, sensus ekonomi kayak rasih.
1: BPS itu, ya pakai rompi. Tahu.
0: Kadang kasihan ya sama petugas-petugas itu dia dimarahin kan?
1: Iya, karena kan itu kan beber door to door.
0: Door to door, bos.
1: Nggak pakai window ya?
0: Kok window?
1: Lebih ke maling. Kan maksudnya lewat door aja,
0: ya, lewat pintu. Ya, menurut masa lewat window.
1: Makanya door to door.
0: Window to window.
1: Enggak dong, kusen kah?
0: Nek misal dia lewat pintu. Enggak, jangan. Lewat kita lewat jendela saja.
1: Jendela.
0: Apakah kamu apotek yang 24 jam kuwi?
1: Yang cuma bolongannya kecil itu.
0: Yang 12. Biasanya tinggal jam 12 ke atas neng kono biasanya pelayanan nih.
1: Tapi rumahmu udah di sensus belum, Del? Kalau rumahku udah.
0: Aku enggak tahu ya.
1: Kok enggak banyak rumah?
0: Aku punya coy, waton.
1: Kenapa sih cuma tanya lo? Jangan emosi.
0: Neng aku kurang ngerti apakah disensusnya waktu aku
1: ada di rumah bang?
0: Di rumah atau enggak? Karena aku nggak belum diceritain. Kita sih durung ya.
1: Soalnya rumahku udah dan dapat stiker. Jadi biasanya gitu. Yang udah disensus itu nanti ada stiker tempelan kayak biasanya waktu pemilu dari KPU. Itu juga kayak gitu modelannya kecil gitu.
0: Oh, tulisannya apa? Ya?
1: BPS.
0: Oh gitu.
1: Sensus BPS gitu-gitu.
0: Oh.
1: Terus nanti di ada kode-kodenya misal yang pendapatannya dari mana gitu-gitu.
0: Oh, aku belum deh, kita durung deh sing kuwi.
1: Belum. Jangan bukan di table di stiker depan pintu deh kamu.
0: Neng di helm. Gua ngopo.
1: Tulisannya sensus BPS neng helm.
0: Kok terlalu apa ya? Terlalu semuanya diberitahukan kepada dunia. Ono gitu ya, seperti itu konsepnya loh. Tidak seperti itu. Tapi banyak orang yang apa ya kayak marah-marah gitu ya. Kenapa ya mereka marah? Ya?
1: Mungkin karena mereka belum paham maksud dari sensus ini apa. Banyak dugaan-dugaan, wah ini negara kepo banget. Ada yang gitu, soalnya sedetail itu.
0: Iya.
1: Kalau kita baca-baca di X, sosmed-sosmed itu sedetail itu yang ditanyain. Terus ada yang takut kok datanya sampai dikulik segitunya. Takut lagi ini nanti kalau kita sejujur-jujurnya menjawab, apakah ngaruh ke pajak itu, Del.
0: Oh.
1: Jadi kayak defensif masyarakat tuh.
0: Lah tapi kan kalau dari Ibu Amalia Adininggar Widya Santi itu kan menjelaskan kalau misalnya ini bukan tidak akan pengaruhi perpajakan,
1: nah,
0: kan?
1: Nah makanya itu, ini sebenarnya cuma sebagai data aja sahabat suara, nggak ngaruh apapun dan termasuk nggak ngaruh nantinya bakal dapat bantuan. Jadi jangan dimiskin-miskinin, jangan diturun-turunin, karena ini cuma data aja yang nantinya ini bakalan ada
0: untuk kepentingan statistik kan?
1: Untuk kepentingan statistik juga. Jadi cuma data aja yang masuk.
0: Dan BPS juga menjamin kerahasiaannya toh?
1: Gak bakal diumbar.
0: Oh.
1: Ini bukan lambe tura.
0: Iya.
1: Dan ini setiap 10 tahun sekali ya. Jadi emang rutin aja.
0: Jadi ya wes diterima aja gitu, sahabat suara. Ketika ada petugas sensus ini tuh datang, kasih data yang sebenar-benarnya.
1: Iya, karena nanti ngaruh banget buat penyusunan kebijakan ekonomi, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha sampai penciptaan lapangan kerja secara umum, bukan secara kakak-kakak aja.
0: Soalnya kan ono cuy sing takoni, ini rumahnya luasnya berapa?
1: Iya kayak gitu.
0: Ono kuwi.
1: Terus nomor listriknya berapa?
0: Ono kuwi sing jawab. Lagi dihitung kuwi dari itu juga. Kira-kira pira ya Mbak Yu? Dihitung wae tegele ono pira.
1: Kok aku bangetan ya?
0: Maksudnya apa ya? Simple wae ngono kuwi. Ukuran rumah lewat apa? Lewat tegele ono pira.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Mas Nur,
1: hey.
0: Ikutan ngobrol pagi hari ini sambil request lagunya Zila on Seven, Sederhana. Sambil cerita sahabat suara, yeah. Mas Nur, kemarin gonku yo disensus, tapi tak delok-delok gonku ra ditempeli stiker kipin. Apa jangan-jangan petugasnya pengen petugas abal-abal ya?
1: Wah, ini.
0: Kui we don't know, we don't judge ya, Mas.
1: Iya. Dan stiker yang dikasih beneran tulisannya sensus ya, bukan slang. Bercanda.
0: Isa, Isa, siapa ngerti no tulisannya teman tulus? Jebul, jebul sensus fanbase.
1: Beda.
0: Sensus fanbase. Salah. Menurutku salah, Kui.
1: Apa tapi, jangan-jangan ini, Mas Nur, dikasih tapi gak ditempel langsung sama petugasnya, cuma dikasih doang gitu atau gimana ya? Soalnya beneran ada tulisan buat datanya gitu.
0: Tapi coba ya, kita kan gak pernah tahu nih sahabat suara, sekarang dengan ada banyak sekali kasus-kasus penipuan, apakah mungkin siapa tahu bisa jadi ada modus-modus kita gak pernah tahu juga,
1: nah,
0: nih.
1: Nah itu dia.
0: Yang perlu jadi perhatian dan kehati-hatian untuk masyarakat ketika nanti ada petugas yang mengatakan akan melakukan sensus ekonomi nih sahabat suara. Pertama, pastikan mereka itu membawa tanda pengenal.
1: Harus.
0: Tanda pengenal resminya. Terus biasanya mereka pakai rompi, cuy.
1: Tulisannya juga jelas, bukan rompi yang lainnya, ojol misal.
0: Bukan dong.
1: Itu mau nganter makan kayaknya.
0: Bukan. Terus ada juga surat tugas dari BPS.
1: Mm-mm.
0: Jadi jelas resminya itu tuh benar-benar terlihat gitu loh. Jadi bisa melihat atau bisa memantau informasinya tuh sahabat suara tentang kegiatan pendataan itu lewat Badan Pusat Statistik.
1: Yes. Tulisannya harus jelas ya, sensus ekonomi, bukan sensus yang lainnya. Siapa tahu ada yang mau sensus juga tapi beda, itu jangan diterima dulu.
0: Bukan. Terus yang perlu diperhatikan biasanya nanti siapa tahu yang belum menjalani atau belum kedapatan sensus ini biar bisa siap-siap, cuy.
1: Mm-hmm.
0: Kalau sensus itu iki dikai apa wae to ngono kuwi.
1: Dikai maksudnya?
0: Maksudnya kita memberikan informasi apa
1: wae. Oh, yang ditanya apa gitu loh. Nanti kayak hah kayak arem-arem.
0: Enggak usah
1: disuguhi, enggak apa-apa sama suara, santai aja.
0: Ya siapa tahu nek memang ono sing berbaik hati.
1: Boleh.
0: Untuk cuman kan kira-kira misalnya 20 rumah hari itu kabeh do nyediake panganan. Apa? Kemelakaran petugasnya.
1: Lebih kebuka warteg kalau setelah sensus.
0: Makane.
1: Yang dipersiapkan adalah yang pertama adalah pendapatan itu jelas, angkanya berapa, sumbernya dari mana, terus juga harta kekayaannya, rumah, kendaraan, kayak gitu-gitu. Intinya yang kita miliki, jangan mengarang-arang yang tidak kita miliki. Kalau cuma buat kartu KK jelas ya.
0: Ya, dipersiapin.
1: Bisnis saya termasuk NIB makanya juga nomornya, terus listrik itu dapat dari mana, token atau dari yang pas kebayar, prabayar gitu-gitu. Nomornya juga, semuanya.
0: Biasanya katanya ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail sahabat suara tentang kondisi dari setiap individu.
1: Iya.
0: Bisa umur, pendidikan, usianya berapa, pendidikannya terakhir apa, biasanya kesehatannya seperti apa, itu juga mempengaruhi. Terus,
1: tapi enggak yang detail seperti kabarnya gimana, udah makan belum.
0: Terus karo apa, karo dijak peluk ngono kuwi, dielus-elus ngono kuwi, enggak sampai seperti itu loh ya sahabat suara. Nek sampai ada yang seperti itu perlu diwaspadai.
1: Jangan
0: ya
1: diterima.
0: Tolong jangan diterima ya. Takutnya apa? Bablas sahabat suara nek kayak gitu.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara.

0: FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Empat lagu yang menurut saya endikup banget nih sahabat suara. Dari Jeremy Satu Nama, terus Jazz Bersamamu, saya kasih JKT48 yang Rhapsody ditabrakin sama M2M Pretty Boy.
1: Asik.
0: Sahabat suara, enak gitu, biar apa, biar tidak mudah emosi sahabat suara,
1: karena emang kita kalau ngelihat berita-berita sekarang agak bikin emosi ya.
0: Betul, walaupun ini mungkin sudah cukup sering ada di FYP TikTok kamu mungkin, atau di laman sosial media kamu, tentang ini loh, kamu tau gak sih ada kepala dinas kesehatan Provinsi Banten yang waktu udah diwawancara ini awalnya tuh fine aja gitu kan. Iya, karena di Videotron ini kan perlu adanya pengiklanan dan lain sebagainya. Dia menjelaskan tuh fine. Terus akhirnya si wartawan ini, sahabat suara, menanyakan nih, kenapa sih kok dinas ini selama 6 tahun terakhir jadi langganan BPK terus, Badan Pemeriksaan Keuangan terus, tiba-tiba lautnya berubah cuy.
1: Iya, langsung sewot,
0: bilang, ah banyak bener sih pertanyaan lu.
1: Sambil jalan turun tangga, karena ini wawancaranya di depan gedung.
0: Betul, turun tangga nih, tangganya cuma 5 tangga sahabat suara. Gak sampai 1 menit kan menuruninya, tiba-tiba balik badan bilang yang, ih apa sih kamu ini, siapa nama kamu. Tiba-tiba
1: langsung
0: kalem.
1: Jadi kayaknya ini, waduh kok gak dikejar sih waktu aku turun tangga. Mungkin pikir ibu ini seperti itu.
0: Ibu kenapa bu? Kalau sedang banyak pikiran, mungkin lebih ada manajemen emosionalnya kali.
1: Betul.
0: Iya gak sih? Dalam beberapa menit, fluktuasi emosi yang berbeda-beda loh cuy.
1: Iya, ini juga disayangkan beberapa orang. Ada yang udah speak up bilang, kok orang yang punya matur kebijakan, orang yang petinggi-petinggi itu menjawab pertanyaan dari wartawan seperti itu, kayak kurang bijak aja. Termasuk ada juga nih sahabat suara, baru kemarin banget lagi anget-angetnya, kemarin Selasa ada sidang yang dihadiri Bupati Goa Siti Husniah Talenrang. Ini memenuhi panggilan panitia khusus sebagai terperiksa dalam sidang hak angket DPRD Goa. Nah itu kan kalau sidang kan biasanya di ruangan itu Del.
0: Betul.
1: Beberapa ruangan sidang gitu. Nah Ibu Husnian ini duduk seperti biasa. Tapi waktu di situ ada beberapa poin yang dibahas. Misalnya ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penjabutan beasiswa doktoral Rizkila. Ada dugaan penyimpangan program pengadaan seragam sekolah gratis. Dugaan perbuatan tercela yang emang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Ada juga nih poin ketiga tentang dugaan perselingkuhan yang sebelumnya diungkapin sama suami Husnia, ada Khairul Aco. Nah dari situ itu kayak lebih manas lagi nih, semakin menegang nih. Di situ juga Bupati Goa Ibu Husnian ini juga bilang kalau dia maunya ditanyain secara kolektif. Tapi masalahnya anggota pansus menolak permintaan itu. Karena ditolak, Bupati Goa Husnia ini akhirnya walk out. Tidak melanjutkan, pergi dari kursinya. Karena merasa haknya kok gak dipenuhin untuk menjawab itu secara kolektif.
0: Dulu waktu lebaran, kan habis itu kan PNS-PNS pada masuk nih.
1: Yeah.
0: Terus ada halal bihalal gitu kan. Sampai juga ada itu yang walk out begitu.
1: Iya makanya, ya kan? Lagi sidang walk out.
0: Kenapa sih suka-suka banget gitu walk out tuh kenapa?
1: Maksudnya kalau ada pertanyaan ya tinggal dijawab aja sesuai faktanya.
0: Betul. Atau kalau misalnya gak bisa jawab ya call a friend misalnya.
1: 1 million show kan?
0: Ternyata yang menanyain Helmi Yahya.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Lagu ini rilisnya tahun 2002, sahabat suara. Dikta featuring sama Andina, Tak Mungkin Ku Melepasmu. Tapi fun fact-nya, ini adalah lagu salah satu lagu favorit saya yang dulu sering banget saya dengerin di mobil waktu saya pergi sama om tante saya di tahun waktu saya SD.
1: 2003.
0: Laki setahun gitu. Umurku lagi rong tahun kicoy. Masa pake lagu iki. Apakah aku tidak overstimulus
1: kan, katanya lagu emang waktu kecil lagu-lagunya udah dewasa.
0: Lah kan Dani dewasa kok Maya Estianti. Gue ngerti gak sih? Karena saya omongi itu lagu kisah pop Maya,
1: iya,
0: dan juga Siti Nurhaliza.
1: Benar. Terus jadinya ini tahun berapa kamu dengerin?
0: SD ki berarti paling 2000. Enggak 2000 kelas-kelas 3, kelas 4.
1: 10.
0: Sekitar segitu.
1: 2010 dengerin.
0: 2010 mendengarkan lagu ini. Umurku waktu itu baru 9 tahun.
1: Aduh.
0: Tapi lagunya apa? Tak Mungkin Ku Melepasmu.
1: Padahal 2010 dengerin lagu Umay masih bisa loh.
0: Oh my, cangkul yang dalam. Ya benar kan?
1: Benar.
0: Menanam jagung di kebun kita. Ngerti aku lagu gue?
1: Sebelum dia nyuri lukisan.
0: Oh gue, mencuri Raden Saleh. Raden
1: Saleh. Ya, Saleh.
0: Benar.
1: Betul kan?
0: Betul sekali.
1: Iya, ternyata pernah nyangkul.
0: Dulu ya, itu kan kasetnya ada di salah satu kedai fast food tuh.
1: Yeah. Betul.
0: Kalau kita mau beli biasanya ada
1: ditawarin juga.
0: Ada kaset itu mau sekalian paket dengan kasetnya gitu. Aku selalu melihat orang yang membeli kaset itu adalah apa? Orang have.
1: Have banget ya.
0: Orang have. Jadi kayak belum bisa.
1: Tapi kamu tahu enggak, Umay itu punya lagu Presiden.
0: Hah?
1: Ayo siapa tahu presiden yang pertama. Bapak proklamator Soekarno namanya. Tahu enggak, Del?
0: Fun fact-nya Degi adalah apa? Ibu lagu anak Indonesia.
1: Itu dia.
0: Dia ngerti banget deh lagu-lagu.
1: Eh, bentar, kamu enggak tahu, Del?
0: Emang orang ngerti aku.
1: Ya.
0: Kowe takon deh lagu Siti Nurhaliza ngerti kabeh aku.
1: Beda. Berbeza. Berbeza ya.
0: Pertumbuhan dan perkembangan kita berdua tuh berbeda. Lingkungannya apa, sahabat suara? Bertolak belakang ya kita berdua. Tapi kalau yang ini jujur kita masih berbeda. Karena dia udah disensus, saya belum.
1: Iya, aku udah disensus ekonomi dari BBS, sahabat suara. Dan Andel belum, walaupun kita sama-sama di Sleman.
0: Kita sama-sama di Sleman.
1: Mm-mm.
0: Tapi ternyata kalau capaian sensusnya sendiri, ini kan masih sampai tanggal di 31 Agustus ya?
1: Iya.
0: Sampai tanggal 31 Agustus tuh, sahabat suara, untuk sensus itu berlangsung. Tapi untuk capaian di kota Jogja sendiri, itu sudah mencapai 46%. Which is, itu sudah sangat melebihi dari target sebenarnya. Walaupun memang banyak juga masyarakat yang sama sahabat suara seperti yang kita bilang tadi, bahwa banyak yang enggan untuk memberikan informasinya.
1: Iya, kayak
0: gak mau diwawancarai.
1: Betul, terus juga ada yang rumahnya kosong misalnya. Tapi ternyata ini ada solusinya yang dipaparkan langsung dari BPS sendiri, kalau ternyata warga itu bisa ngisi sendiri untuk sensus itu. Nanti ada webnya, namanya web itu adalah CAPI, CIPI, pokoknya Computer Assisted Personal Interviewing. Itu dia.
0: CAPI. Computer Assisted Personal Interviewing. Nanti kamu bisa mengisi sendiri tuh, sahabat suara, apalagi yang sibuk ya. Yang mungkin nek pemain seling surup ngono ki lho, ki petugasnya tuh kok wong lagi lungo atau gimana. Jadi enggak pernah bisa ketemu gitu, bisa mengisi sendiri. Dan balik lagi sahabat suara, bahwa ini adalah kebutuhan yang diberikan ini untuk kita juga sebenarnya.
1: Yes.
0: Supaya nanti ketika ada kebijakan-kebijakan itu benar-benar tepat sasaran. Ono kuwi.
1: Mantap. Jangan bohong lah sahabat suara.
0: Jangan joki sahabat suara. Mentang-mentang iso ngisi dhewe. Jok meh joki ngono ki, mohon maaf. Iki meh sensus penduduk apa masuk perguruan tinggi negeri?

0: 107.7 FM, Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Dipa Barus, Nadina Miza, all good sahabat suara. Zaman-zaman Nadina Miza belum kenal sama Sorai.
1: Asik.
0: Rayuan perempuan gila.
1: Bener. Belum sekokwet sekarang ya?
0: Belum sekokwet.
1: Asik.
0: Rayuan perempuan gila.
1: Bener. Belum sekokwet sekarang ya?
0: Belum sekokwet sekarang dan belum sedreamy sekarang.

0: Nah, jadi ada momen-momen di mana si Nadine Amiza ini tuh kayak gak ketemu waktunya okay. untuk mereka bisa rekaman. Akhirnya rekaman di rumahnya Nadine atau gimana gitu. Pokoknya si Dipa Barus, lagu ini harus Nadine nih kisahnya.
1: Keren.
0: Chandra Winata ya. Wah, my trip. Nadine Chandra Winata, my trip. Wah, Nadine.
1: Waduh, sapu deh.
0: Bedo, tidak ya? tidak bisa disapu. Mending kita ngomongin promo-promo saja.
1: Nah, yang promo-promo kalau ini happy nih, seru-seruan. Apalagi sekarang udah pertengahan minggu nih, sahabat suara. Di hari Rabu kalau bisa ke Alfamidi, terus bisa dapetin tebus terus murahnya Alfamidi. Tinggal belanja Rp50.000 aja, kamu bisa tebus Rp5.000 untuk beberapa produk ini. Misalnya ada sosis ayam sapi, ada juga Simba Choco Chip susu yang all varian. Ada juga nih 5.000 dapetin Brio Go Potato yang 56 gram, 5.000 dapetin Nutrigel Jerry Powder rasa buah all varian cincau, sama bisa dapetin pucuk harum teh original less sugar yang botol 500 ml. Dan 5.000 juga bisa buat dapetin Bintang Zero Kaleng 330 ml atau Outside Choco Malt Barista Blend sama Choco Stru yang 200 ml.
0: Atau kalau kamu belanjanya 75.000, sahabat suara bisa tebus seharga 10.000 produk-produk TTM. Ada 3 biji Pristine 8,6 plus water bottle 400 ml atau 3 peaches Taukei Noi Big Sheet All Varian dengan varian yang sama. Ada juga 1 peaches Top Coffee Gula Aren atau yang avocado, mochaccino juga bisa, atau yang cappuccino juga boleh, sahabat suara. Kamu bisa pilih 2 produk.
1: Nah, kalau kamu belanjanya sampai Rp100.000, kamu bisa tebus murah Rp15.000 untuk beberapa produk. Misalnya ada sari roti sobek coklat, ada kitela keripik singkong ori balado barbecue, 2 pieces paroti sus poch coklat strawberry dengan varian yang sama. Ada juga nih produk non-foodnya, Tempo Facial Tissue Neutral yang 480 play, Soft Pack 4 play yang Bluebell, Sakura, Pear Blossom, atau juga bisa dapetin 2 Sunlight Jeruk Nipis, atau 2 pieces Gentle Gen Liquid Detergent Refill yang 360 ml dengan varian yang sama, bisa langsung pilih 3 produk juga.
0: Pokoknya langsung, sahabat suara, hemat banget kalau belanjanya di Alfamidi. Borong semua produk-produknya di Alfamidi, sahabat suara. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, memainkan musik pilihanmu. Pilihan.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
6: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Sebastian belum sih?
1: Belum. Padahal udah gasin banget. Jam 7:30 udah bilang request juga. Jirok tadi udah diputerin ya?
2: Sudah. Gimana pagi mau keliru sahabat suara.
1: Iya.
2: Jadi Mas Riani kan request lagunya Jirok, Meraih Mimpi sama GAC Bahagia. Tapi GAC tadi kita sudah puterin yang apa mau judulnya. Yokwi lah, ono GAC gue kan. Ono. Tapi bukan Bahagia.
1: Bukan.
2: Oh Gali dan Ratna. Oh, tadi iya Gali dan Ratna. Gitu. Tapi saya ki keliru saya mau coni tak gue iya apa Jirok Bahagia.
1: Nah itu kan nggak ketemu ya.
2: Tiba aku es nusu tutup Bahagia ceria kali ya. Aku es nusu.
1: Makanya diputerin yang apa tadi jadi.
2: Tadi tetap terus akhirnya tak buka lagi. Ternyata oh aku sing keliru mau coni Jiroknya Meraih Mimpi GAC Bahagia.
1: Inilah sifat manusia yang salah dia sendiri tapi dia yang marah-marah ke orang lain.
2: Iya aku soalnya apa? Bukan we don't know.
1: Tapi
2: we don't know but we judge. Aku ora ngerti tapi tak judge dhisik.
1: Itulah sifat manusia. Apalagi kamu belum sarapan, Del.
2: Durung nih.
1: Jadi kayak enggak connect ya.
2: Iya ya, cuy. Intermittent fasting, cuy.
1: Wis keren. Udah mulai lagi.
2: Sudah mulai kembali.
1: Kapan bolongnya?
2: Kita intermittent fasting ya wingi weekend.
1: Kalau tadi pagi, barusan saya tuh sarapannya pakai bubur kacang ijo tapi ketannya. Kan biasanya kalau bubur kacang ijo kan jualnya dua tuh, kacang ijonya sama ketan merahnya. Nah aku kurang suka kacang ijonya, jadi cuma dikit banget.
2: Berarti bubur ketan, kue raja jangan gue kacang ijo.
1: Kan dikit ada juga. Jadi kayak labelnya tuh kacang ijo tapi banyaknya ketan.
2: Bubur ketan dengan sedikit kacang ijo.
1: Boleh.
2: Harusnya ngono.
1: Panjang ya. Panjang banget ya.
2: Lah gue ngene-ngono ke jadi penipuan publik saya. Gue ngerti ra. Tapi gue tuh mengatakan seril-rilnya.
1: Benar-benar.
2: Jangan cuma manis di mulut. Apalagi waktu kamu ngomong sama rakyat cuma manis di mulut saja.
1: Aduh.
2: Jangan.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
13: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
14: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi.
15: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
14: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
13: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
14: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
13: Wah, makasih Kak.
15: Sekalian foto bareng, boleh gak?
14: Aman.

0: aku, Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dengarkan Suara di Bandung.

0: Dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
5: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Belanja puas, harga hemat.
4: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
8: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Afgan Kacamata, kamu tau gak yang di YouTube waktu itu, ya Afgan juga sih nyanyi, tapi kalau Naik Gila,
1: tahu. Di Kacamata ini banyak banget dia kolaborasi sama musisi lain.
0: Sama Juicy juga pernah kan? Sama Juicy Lucy pernah.
1: Juicy-nya gak usah terlalu banget, Del. Juicy Lucy
0: Mahalin.
1: Rizky Febian
0: boleh. Burger Aldi Taher. Juicy Lucy. Tapi Naik Gila sih waktu itu
1: mantep ya.
0: Mantep sih emang.
1: Ini kawin banget sih suaranya.
0: Iya cuy.
1: Enak gitu.
0: Dia tuh pinter. Gimana nih? Itu kayak jadi dua point of view kan.
1: Iya
0: point of view-nya dari yang cowok sama si cewek Naik Gila ini.
1: Iya.
0: Jadi berasa emang

0: pernah salah. Karena ada yang kata-kata itu kan.
1: Betul memang.
0: Aku tak pernah ngenakilah saya. Aja aku lagi nyanyi nih, aku lagi nyanyi bubar kan. Yang bisa kita berikan itu cuma promo.
1: Itu
0: bukan
1: dia.
0: Kita sih. Kita cuma menginformasikan yang ngasih Alfa Midi.
1: Iya memang. Karena harusnya sih kamu udah hafal Sobat Suara. Kalau sekarang kan udah tanggal 15 nih. Hari terakhir di periode tebus terus murahnya Alfa Midi. Jadi jangan sampai kelewatan. Caranya gampang banget. Kamu tinggal belanja aja Rp50.000 di Alfa Midi. Kamu bisa tebus Rp5.000 buat beberapa produk. Misalnya ada sosis ayam sapi, ada Simba Choco Chip Susu All Varian, Brio Go Potato, Nutrijel Jelly Powder Rasa Buah All Varian Cincau, dan 5.000 kamu bisa dapetin Pucuk Harum Teh Original Less Sugar botol yang 500ml atau Bintang Zero kali 330ml dan juga bisa Outside Choco Malt Barista Blend Choco Straw 200ml cuma Rp5.000 aja.
0: Atau kalau kamu misal mau belanja Rp75.000 Sobat Suara, bisa tuh tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 3 pieces Pristine 8,6 plus water bottle 400ml atau 3 pieces Tau Kai Noi Big Sheet All Varian 3,2 gram dengan varian yang sama, atau 1 pieces Top Coffee Gula Aren Avocado, Mochaccino, Cappuccino, dan kamu bisa pilih 2 produk loh.
1: Kalau kamu misalnya belanja sampai Rp100.000, bisa tebus beberapa produk cuma Rp15.000 aja. Misalnya ada sari roti sobek coklat, kitela keripik singkong ori, balado barbecue, 2 pieces paroti sus poch coklat, strawberry juga bisa dengan varian yang sama. Atau buat produk non-foodnya, kamu bisa pilih nih, Tempo Facial Tisu Natural, Softpack, Bluebell, Sakura, Pear Blossom, atau 2 pieces Sunlight Jeruk Nipis, bisa juga 2 pieces Gentle Gen Liquid Deterjen Refill yang 360ml dengan varian yang sama, bisa pilih 3 produk untuk Rp15.000.
0: Pokoknya hemat banget kalau belanja di Alfamidi Sahabat Suara. Udah enggak usah bingung kalau belanja di mana, Alfamidi aja. Belanja puas, harga hemat. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah enggak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Indonesia. Iswara.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Senang sekali hari ini saya Revino bisa nemenin kamu di program Nongkrong Bareng. Sampai nanti jam 12 siang akan saya temani kamu yang lagi di kantor, di rumah lagi WFA, atau juga lagi dengerin kita via streaming dan lagi di coffee shop ya. Boleh bergabung di WhatsApp 081-2299-88887 atau mau mention di Instagram juga boleh di @iswarajogja. Gimana kabarnya di tanggal 15 ini ya? Udah mulai rekap absen aja nih buat teman-teman HRD kan. Dan 10 hari lagi masih gajian buat yang gajiannya di tanggal 25 ya. Ya, tanggal-tanggal segini emang berat ya sahabat suara. Kalau misalkan ada cicilan yang tanggal segini tuh, kamu tipikal yang mau dibayar di awal atau di akhir sekalian? Atau dikumpulin? Kalau saya tipikalnya ya satu sih, apa ya namanya ya, diblong alias gak dibayar.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput ga putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Runggu ini abadi. Saya temani kamu di jam setengah 11 ini, sahabat suara. Yang dimana saya baca berita tentang sekolah yang semakin sedikit yang mendaftar. Kalau di rumah saya kemarin, kita semua satu gang seneng tuh ada anak yang dulu waktu masih kecil main bareng sama kita, terus pas sekarang udah masuk sekolah, alias udah masuk KB ya. Udah masuk KB, berangkat jam 7 pagi, yang dimana dia biasanya bangun jam 9. Udah rewel pagi, kita serumah, sekomplek ya. Udah bangun, terus juga lihat dia mau berangkat sekolah gitu. Ya inilah, sebagai orang terdekat aja kan kita juga merasakan senangnya ya, seseorang berangkat sekolah. Apalagi sebagai orang tua. Namun ini berbeda, sahabat suara, kalau yang saya baca di Suara Jogja. Jadi SD Negeri Pingit Yogyakarta ini hanya menerima 11 siswa baru pada tahun ajaran 2026 akibat penurunan jumlah usia anak sekolah. Jadi kekurangan siswa menyebabkan dana bantuan operasional siswa menyusut dan menghambat kemampuan sekolah dalam menghadirkan program pendidikan unggulan bagi murid. Jadi pihak sekolah juga berupaya menjemput bola nih, mencari murid serta bergotong royong dengan pihak eksternal demi mempertahankan kegiatan belajar mengajar. Ya mungkin sebagai orang tua ya, saya pernah ada baca berita di Jogja, walaupun UMR-nya rendah ya kan, ibaratnya dikatakan rendah atau juga standarnya berbeda dengan kota-kota yang lain, tapi untuk masalah pendidikan orang-orang Jogja sendiri juga aware lah kepada putra dan putrinya masing-masing. Jadi ya mungkin ini tantangan kita bersama untuk bagaimana sekolah negeri tetap rame, terus juga tetap ada muridnya. Karena saya sendiri pun juga alumni dari SD sampai SMA negeri semua.

88.7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Keliling dari Farel Hilal. Saya buka sahabat suara. Ini juga lagu yang dimana kalau misalkan kita lagi keliling kota pasti ada aja ya pertanyaan dari tamu atau juga teman-teman kita yang dimana kalau misalkan lewat Jalan Gundus Uli ini kan aku mau ngasih tahu nih. Nih di kanan jalan ada kantorku I Suara Jogja di Jalan Gundus Uli nomor 27A. Aku siaran di sini. Kita ke selatan lagi ketemu lampu merah kan ya, sahabat suara. Terus ada stadion yang bagus. Terus tanya, ini dipakai buat kandang siapa sih? Atau juga tempat bermain apa? Mau jawab PSIM, tapi kan PSIM belum bermain di sana. Karena banyak banget ya lika-likunya. Walaupun saya sebagai warga Bantul dan juga pendukung di Sleman ya, berharap ya untuk Stadion Mandala Krida ini cepat selesai, terus juga cepat kembali PSIM untuk bermain. Karena gini sahabat suara, beberapa syarat untuk stadion bisa internasional itu kan adalah yang pertama dekat sama Fasum, terus juga akses mudah kan. Mandala Krida dekat banget sama beberapa, ya mungkin ada rumah sakit di sini juga. Terus kita keluar langsung ke kota, nggak lewat ring road. Kalau Maguwo terus juga SSA kan masih ada kemacetan di ring road kan, karena jalannya di situ. Jadi kalau misalkan di Mandala Krida ini hanya masuk kota gitu. Jadi menurut saya adalah hal yang enak gitulah. Karena ada yang bilang kalau Sleman itu MU-nya, Manchester City-nya ini sih PSIM karena berada di kota. Jadi ya harapan kita juga cepat jadi gitu ya sahabat suara. Dan saya baca berita di Harian Jogja, jadi Kepala BPKA DIY Wiyo Santoso ini menjelaskan bahwa usulan pergeseran dana dari Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY ini hanya berupa rincian kecil, jadi sesuai aturan. Jadi sebelumnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ya ini menegaskan bahwa proses awal renovasi Stadion Mandala Krida ini sama sekali tidak terhambat oleh masalah persetujuan anggaran dari pihak BPKA, dan juga sudah dijelaskan oleh kepalanya Bapak Wiyo Santoso ya tadi ya. Dan sesuai aturan, kebijakan ini cukup disetujui oleh pengguna anggaran di dinas terkait tanpa perlu lampu hijau dari BPKA nih. Jadi dengan kejelasan ini, tahap uji tanah dan kajian awal stadion kebanggaan warga Jogja ini bisa diharapkan langsung berjalan tanpa penundaan lagi. Bener banget Pak. Ya harapan kita sih itu. Jadi kalau misalkan mau ngasih tahu orang atau teman-teman saya yang Persija, Persib, pas main gitu kan, karena larangan supporter away kan sudah dicabut nih. Mereka juga bisa mencari penginapan terdekat di kota Jogja karena kan gampang banget. Dan buat kita sebagai tour guide-nya, kalau mengantar tamu ketika nonton PSIM di kota lebih gampang.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Suara warga Indonesia.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Revino sahabat suara sampai nanti jam 12 siang. Yang lagi kantor gimana nih? Masih aman kan? Masih di jam 12 buat makan siangnya. Masa udah scroll-scroll ojek online-nya? Tapi gak apa-apa kok, itu juga salah satu cara untuk mewaraskan diri. Dan saya juga ada teman-teman ya sahabat suara yang kerjanya corporate banget, alias kerjaan 9 to 5, yang dimana selama 8 jam ya dikurangi 1 jam lah sama istirahat, benar-benar duduk. Terus juga mereka benar-benar ya diuji lah sebagai pekerja seperti apa. Jadi mereka yang biasanya bisa main siang, tiba-tiba kerja 8 jam di depan komputer, ya kan, tiba-tiba gak boleh keluar, merasa, aduh, rasanya seperti burn out banget. Bahasa-bahasa yang sering diutarakan sekarang ya, aku lagi burn out banget, maaf ya, jangan kesini dulu. Aku lagi burn out banget, jangan ajak aku pergi atau jangan WhatsApp aku. Cuman ya itulah, kita sebenarnya sebagai teman berharap teman kita juga bisa cerita. Jadi kalau misalkan di tongkrongan teman kamu ada yang burnout, dengerin aja. Jangan kamu menambahi masalahnya dengan lah gue mending aku loh. Tapi ini sahabat suara, ternyata burnout itu bukan cuman soal kerjaan yang numpuk. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan pekerja lebih mudah merasa lelah secara mental kalau terlalu dikontrol ya. Jadi mereka ini jarang banget dikasih kepercayaan. Kalau kerja dikontrol emang gak enak banget sih, apalagi misalkan kamu seorang sales ya, yang dikontrol setiap hari, gimana penjualan. Kita kan juga berharap, gue menengok, aku akan memberikan uang kepada kantor dengan caraku sendiri, akan seperti itu ya. Cuman kantor pun menjaga SOP, jadi akibatnya ini motivasi ikut menurun dan juga pekerjaan bakal merasa lebih berat. Dan selanjutnya sahabat suara, dukungan dari lingkungan kerja juga punya pengaruh besar. Ini yang sering ini ya dibuat konten sama-sama cari uang gitu kan ya, kok bisa orang-orang itu jahat itu membuat keputusan atau juga ngomongin orang lain di belakang, kok bisa sejahat itu. Karena gini, saya pernah ya cerita sama teman saya tentang partner kerjaan yang pengen dijatuhkan. Tapi teman saya mikir gini, kowe nek misale menjatuhkan orang, ingat dia juga punya keluarga yang dihidupi. Jadi ya jangan segitunya banget lah kalau sama orang. Dan satu pesan yang harus diingat sahabat suara, dimanapun kamu berada, bukan tentang pekerjaan, jangan meludah di piring makan kamu sendiri.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
7: Iswara.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, gak kerasa nih udah hampir 2 jam saya menemani kamu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Nongkrong Bareng Iswara Jogja. Semoga sehat selalu dan juga pekerjaan kamu lancar di hari ini. Selamat makan siang ya Sahabat Suara.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Suara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Indonesia. Jam makan siang, habis makan siang ngantuk. Ada tren minuman baru namanya Espresso Bomb. Jadi katanya nih sahabat suara, espresso digabung sama tonic water, air perasan lemon atau jeruk nipis, dan kemudian sedikit garam. Wah, kalau orang yang begadang atau anak ahensi mah relate-nya mah cukup espresso dikasih garam sama

tinggi tuh ya. Selamat menikmati Espresso Bomb untuk minuman tren atau viral era ini ya. Selanjutnya di 10 lagu keren tanpa jeda iklan ada Potret dengan Salah.

Suara ya untuk memilih kosmetik sahabat suara. Karena apa? Karena Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM kembali mengungkapkan peredaran kosmetik ilegal di pasaran. What?

ribet ya namanya. Lalu juga Mometason Furoat, pewarna merah K10 dan Merkuri. Tadi ada beberapa tuh asam retinoat. Wah, ternyata asam retinoat juga berbahaya ya. Selain asam lambung dan juga asam yang namanya asam urat.

semua tak sama. Siap dimainkan setelah yang ini? Jangan paksa rindu beda. Ivan Seventeen dan Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di Iswara, yang bisa didengarkan di iswaranetwork.com/streaming, dan juga live TikToknya masih online di @iswara.network.

0: yang dimana kata-kata cukup sudah ini digunakan oleh para, saya gak tahu ya, ini saya melihat kompas.com, jadi ada headline bilang krisis keterjangkauan rumah anak muda sekarang ini cuma bisa ngontrak. Anak muda tuh range-nya usianya dari berapa sampai berapa. Tapi yang mengagetkan sahabat suara ternyata dari salah satu website untuk penjualan rumah atau ya distribusian perantara rumah lah ya, atau hunian ya, menunjukkan 58,6% pencarian dan inquiry pengguna pada April Juni 2026 mengarah ke hunian sewa, 58,6% ya. Sementara yang hunian beli 41,4%. Apa alasannya memilih nyewa? Apakah jangan-jangan karena pengen pindah negara?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
3: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
4: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, jam 1 siang. Yang pasti sekarang ini waktunya Indo Kustik. Dan bakal ngobrol sama... Ada yang masih ingat band ini?

0: Tekanin lagu-lagu LDR ya. Apa tuh LDR? Lah, dikira relationship. Ada hubungan jarak jauh. Komunikasi kali jarak jauh ya. Ngobrol bareng 10 to 5 yang bakal punya surprise-surprise untuk kamu yang memang tumbuh dan kembang bareng sama karya-karyanya 10 to 5. Lu lewat, gue belibet ya. Salah lagi Kang Indra. Alright, nanti ya, tungguin ya. Lagi siap-siap dulu ya, Dodo Harahap bakal ngobrol bareng 10 to 5 setelah Niji Laskar Pelangi.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: potret dari Enda featuring Ari Lesmana di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Studio Iswara lantai 6 sudah kehadiran banyak banget orang-orang yang pernah mewarnai perjalanan cintanya sahabat suara ketika mungkin di mobil lagi lampu merah, hujan, terus nungguin pasangannya ngabarin dari negara lain. Ya, yaitu adalah itu jalan ceritanya lagu I Will Fly, bukan sih ya? Betul nggak sih?
1: Betul nggak sih?
0: Ceritanya siapa sih tuh? Ceritanya Arif. Ini dia 10to5. Live TikTok juga di @iswara.network. Ada yang bilang sahabat suara, aduh vokalisnya ini yang selalu dapat ini ya briefingan kerjaan, email.
2: Oh iya lagi, email.
0: Udah aku kirim ke email ya. Anak agensi banyakin tidur ya kak.
1: Gue sempet berapa detik mikir loh di situ loh. What? Oh.
0: Saya juga deg-degan sama sahabat suara, suka banyak kejutan ya. Tahu nggak kemarin kita dikirimin 40 tahu goreng.
1: Oh wow. Jadi
0: untung kru banyak ya di belakang.
1: Party
0: ya.
1: Dong. Aduh,
0: agak serok emang mudahan ya. Agak panas dalam mudahannya. Oke, ini dia ada 10to5 yang di mana absen sahabat suara yang ada di 9 kota 0816 114 1014, atau juga di live TikTok ya, silakan absen ya. Okay. Karyanya apa aja tuh yang pernah mewarnai hari-harinya sahabat suara. Kalau sekarang kita absen dengan personilnya.
1: Ya.
0: Yang pertama
2: pemain belakang.
3: Oke, saya pemain belakang.
0: Pemain belakang.
3: Ada Ardi pada gitar.
0: Kayak Pildun ya, Piala Dunia ya. Selanjutnya
2: pemain saya pada Thomas.
0: Asik.
1: Ya, oke. Okay. Striker berarti gue ya.
0: Ada sih dapat itu ya kerjaan ya.
1: Tetap. Email pada vokal.
4: Hai. Pada posisi gelandang.
3: Untuk lapangan ya.
4: Gelandangan.
0: Bukan dong.
4: Ada Arif sebagai basis.
0: Asik, yeah. Mas Arif.
3: Dan sebelah saya ada Bapak Gilang.
1: Iya. Yeah.
2: Bapak Gila.
0: Bapak Gilang kenapa di belakang?
2: Yang menyamar.
0: Kamu adalah yang akan memberikan panggung dan juga konsumsi para penikmat konser Indonesia.
1: Yang punya pesta sebenarnya.
0: Itu dia.
3: CEO yang menyamar.
0: CEO yang Dracin.
3: Iya.
0: Ada Mas.
5: Halo.
0: Iya, Mas Gilang. Mas Gilang waktu itu kita sempat main kesini juga ya.
5: Betul ya.
0: Wah, bakal banyak acara-acara konser nih kalau Mas Gilang sering main kesini nih ya. Setelah 20 tahun berkarya di industri musik Indonesia, 10to5 hadir membawa cerita baru lewat konser anniversary. Judulnya Perth to Jakarta. Ya, a journey home. Yeah, Jakarta.
1: Yeah.
0: Jakarta ya.
4: Jakarta Selatan.
0: Ini yang apa? Jaksel tuh yang harus ditarik bibir sampingnya. Jadi kalau aku ya guys ya. Maaf, sahabat suara. Polusi visual, maaf. 10to5 ya kali ini kita akan flashback ke hari pertama 10to5 terbentuk dulu. Kira-kira teman-teman apa yang diingat dari pertama kali terbentuk? Susah seneng ya? Senengnya dulu deh, kita maunya seneng-seneng nih. Ya, karena hari Rabu tuh berat buat anak kantoran. 10to5, anak kantoran tuh Rabu tuh meeting mulu. Iya.
1: Hari ini banyak yang curhat ya, bisa jadi lagu nih kayaknya.
0: Asik. Walaupun nanti udah ada lagu baru juga. Nanti kita bahas sahabat suara ya.
1: Iya, apa ya?
0: Gimana Mel?
1: Dari
4: gue dulu kali ya.
1: Okay.
0: Gimana?
4: Mulanya itu dulu.
2: Pada suatu hari di tahun 98.
4: 2001 aja lah.
1: 1998,
4: boleh gue ceritain
1: gak
4: nih?
1: Boleh, nanti kepanjangan gak cukup waktunya. 2001 aja.
4: Yeah. Oke. Jadi kita sebenarnya band dari Australia, dari Perth ya. Datang ke pulang Indonesia kira-kira Krismon.
0: Oke. Orang mah pada ke Singa, pada ke OC ya, yang dari Jakarta karena Krismon. Oh iya, yang itu ya 98
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Ini balik. Terus
4: kita melanjutkan untuk tetap nge-band. Terus vokalis kita yang perempuan itu resign
0: dari kantor.
4: Dari 10 to 5.
0: Oh, dari 10 to 5.
1: Jadi awalnya tuh sebenarnya bandnya udah ada vokalisnya. Okay. Cuman kan mereka gak, belum profesional lah. Cuman kayak main-main aja gitu. Maksudnya jamming-jamming yeah, yeah. dan lain-lain. Hmm. Tapi dia memutuskan untuk tidak melanjutkan lah ya. Gitu karena mau settle down dan mau ngantor dan lain-lain. Lalu?
4: Habis itu gue bertemu dengan Bapak Nikita Dompas.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
4: Nick, ada vokalis cewek gak? Terus gue kenal email namanya.
0: Oh langsung nyebut nama satu nama, gak dikasih ini ada ini, enggak, ini, ini. Oh gitu.
4: Langsung dikasih nomor teleponnya.
0: Aduh.
4: Gue telepon tuh dari telepon umum.
0: Rumah dong berarti, telepon rumah ya.
1: Telepon umum pada zamannya.
0: Telepon umum tapi berarti untuk telepon rumah dong.
1: Iya betul-betul. Eh gue udah punya handphone, gue lupa. Yeah.
0: Kalau handphone gak bisa, di telepon umum gak bisa.
1: Nomor rumah, nomor rumah.
0: Iya kalau telepon umum gak bisa.
1: Bener-bener.
0: Gak cukup, 100 rupiah.
1: Koinnya gak cukup.
0: Iya.
3: Atau mungkin pager. Iya.
0: Minta disambungin.
1: Iya,
4: bener-bener. Langsung kebetulan saat itu juga yang ngangkat emailnya sendiri ya.
1: Iya.
4: Terus, kenalin gue dikenalin sama Nikita Dompas nih.
0: Oke.
4: Okay. Ya mau nge-band sama gue nggak? Terus
0: jawabannya email adalah
4: ketemuan dulu yuk.
0: Oh.
1: Iya.
4: Yeah. Ya udah gue samperin ya ke sana ya.
0: Oke.
4: Okay. Terus akhirnya malam itu juga ya. Malam itu juga. Gue samperin. Dulu Cilandak tuh nggak serame ini.
1: Rumah gue di Jagakarsa nih ceritanya.
0: Jagakarsa sana, Cilandak.
1: Dan dia nyamperin gue dari, lu dari Bintaro kan?
0: Bintaro.
1: Iya dari Bintaro.
0: Oke.
1: Nah, belum ada tol ya?
0: Betul.
4: Jamannya dulu banyak paku di jalan.
0: Oh tebar paku ya.
4: Tebar paku di jalan.
0: Baik.
4: Terus ban gue bocor.
0: Motor apa mobil?
1: Mobil. Mobil. Jadi okay. ada kisah nih mobilnya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk nyamperin gue bannya sampai bocor ya kan. Oke.
0: Okay. Ban serep aman dong?
4: Ban serep.
0: Biasanya ban serep banyak yang gak dicek tuh, tau-tau kawatnya keluar. Terus
4: ada yang mau bantuin, ternyata Mama Malak.
0: Oke.
4: Okay. Jadi zamannya dulu tuh zaman tukang palak.
0: Oke, okay, palak udah eksis ya di tahun 98 itu ya, baik-baik.
4: Paling eksis,
0: iya bener lagi, perempatan ya terutama ya.
1: Bener.
4: Gue dipalak tuh, disuruh kasih duit. Untung pada saat itu gue pakai ilmu kanuragan.
0: Kanuragan hadir. Rawa rontek apa rawa lumbu? Rawa lumbu Bekasi. Rawa mangun Jakarta Timur ya?
4: Rawa bunga. Kenapa? Ini benar cerita beneran ini.
0: Iya benar-benar.
4: Pisaunya gue ambil.
0: Wow.
4: Gue pegang lehernya.
0: Oke.
5: Okay. Lu gue gak tahu siapa gue.
0: Oke.
4: Okay. Suara Batman.
0: Gitu. Oke.
5: Okay. Iya pak.
4: Terus kabur deh.
0: Oke.
4: Okay. Akhirnya kita nemu.
0: Ini saya kasih lagu ini ya. Musik ini ya. Oke. Okay. Terus. Ini berarti biasanya Who Wants to Be a Millionaire gak apa-apa ya. Minjem acara pagi. Oke. Okay, yang ini kali ya. Lupa inget nih. Oke. Okay, terus. Bukan. Ini bukan. Maaf saya operatornya sendiri ya. Harap malum ya. Oke okay, lanjut mas. Lanjut. Gas. Nah ini.
4: Saat itu juga.
0: Oke. Okay.
4: Di gelapnya malam.
0: Iya. Yeah.
4: Di TBC Simatupang yang masih dulu hutan.
0: Oke. Okay.
4: Aku mencari tambal ban.
0: Oke.
4: Setelah pelop memalak itu kabur, aku mencari tambal ban dan akhirnya menemukan.
0: Akhirnya ketemu email deh. Oh, di mana? Di rumahnya? Oh, langsung lompat ke halaman 7 ya, dari halaman 1. Sebelum masuk ke bab 1, ini masih banyak bab kita soalnya. Jadi akhirnya ketemu email, ke Jagakarsa dong?
4: Jagakarsa. Dulu gue sebutnya itu hutan belantara.
1: Ya karena memang
0: sampai sekarang pun masih.
1: Sampai sekarang sekarang udah lebih maju lah.
0: Betul, udah macet ya.
1: Iya. Berkembang, banyak sekolah ya kan. Tapi dulu emang lumayan perjuangan lah Arif buat nyamperin gue ya ceritanya.
0: Okay.
1: Demi mendapatkan seorang vokalis.
4: Gak ada handphone kan.
1: Iya.
4: Susah cari
0: alamat. Oh sakti, dulu tuh GPS gak ada. Tau-tau nyampe aja ke rumah kan. Pokoknya acuannya adalah warung sana belok kanan abis lampu merah. Kita nyampe aja kan, gak harus ada GPS. Yes, kan? Hebat mas. Wow.
1: So that's the first day sih ya ketemuan. Yeah, terus kayak ya udah membahas aja sih sebenarnya. Lebih ke perkenalan karena pada saat itu kalau dari sisi gue adalah gue gak mau asal join band dulu. Meskipun okay. pada saat itu kenapa nama gue bisa langsung di offer sama seorang Nikita Dompas adalah karena seharusnya gue ngeband sama Nikita. Di bandnya dia. Tapi okay. lalu gak jadi dan akhirnya Nikita mikir
3: bandnya bubar.
1: Akhirnya dia bilang kayak, duh gue jadi gak enak nih sama lo, yaudah gue coba cariin band deh gitu. Karena waktu itu emang kayak gue bener-bener lagi pengen ngeband banget, pengen nyanyi lah gitu. Ya udah ketemu Arif ya, dan lalu kita arrange waktu buat studio ya untuk ketemu member yang lain, which is Potak sama Robin. Karena Didit itu baru ditarik setelah kita rekaman ya, maksudnya setelah kita masuk industri kan.
4: Setelah
1: mau masuk industri lah kita akhirnya memutuskan untuk menarik Didit sebagai gitaris kedua gitu.
0: Jadi ya 8 orang ya.
1: Banyak banget.
0: Ada Didit, Lea, Teguh, Poltak, Arif, Udin, Robin.
1: Okay. Itu tersebar di beberapa fase nih.
0: Jadi Wikipedia kalo, nih emang nih.
1: Okay. Kita revisi. Jadi kalau fase pertama banget sih sebenarnya hanya email Arif, Robin, Poltak, Didit. Okay. Itu album 2004 sampai 2008 ya.
4: Album pertama lah intinya.
1: Gitu. Lalu
4: soundtrack.
1: Ya, lalu Teguh itu kenapa ada di sini, karena dia memang selalu membantu karena kita enggak ada keyboardist. Jadi Teguh adalah keyboardist. Lea adalah yang tadi dibicarakan, yang di awal yang emang memutuskan untuk enggak mau ngeband gitu. Nah, lalu mungkin sisanya ya memang udah gonta-ganti pasang bongkar lah pokoknya gitu ya, bongkar pasang band member. Nah, ini Ardi sama Thomas nih 4.0 ya. Jadi udah formasi ini adalah dari formasi tahun 2018 sampai sekarang.
0: Gitu. Yang kemarin itu sempat main kesini juga itu kan dengan berbagai macam kolaborasi juga di album yang ini yang kemarin ya. Yang ada Smash bareng sama Smash.
1: Single. Sebenarnya. Jadi kita banyak proyek kolaborasi.
0: Berarti selama 2 dekade lebih ini industri musik berubah total kan. Dari kaset sekarang tiba-tiba tinggal cenet langsung bisa di fast forward. Kalau kita dulu pakai pulpen tuh diginin kalau siaran juga ya.
1: Pada zamannya ya.
0: Perubahan yang paling besar untuk 10 to 5 yang dirasakan saat ini dari segi musik atau pola pikir ketika bikin lagu itu apa?
1: Wah, apa ya?
6: Fasenya sih.
0: Fase?
6: Fasenya kita harus cepat.
0: Waduh, benar lagi.
6: Betul. Karena anak-anak sekarang tuh kayak mereka dalam berproduksi itu cepat banget sih mereka. Sat. Jadi. Nah, kita juga berusaha kayak gitu walaupun
1: berusaha kayak gitu. Berusaha. Karena kita masih dengan mood orang lama ya. Maksudnya gini, mood orang lama tuh gini, cari momen, you know, and then kayak moodnya, terus belum yang kayak aduh nih gak feeling nih kayak ini. Jadi nah, kita masih di fase itu kadang-kadang dan kalau fase itu diterapkan ke zaman sekarang, kayak kita udah ketinggalan 20 lagu nih sama yang generasi baru gitu loh. Dalam artian mereka udah rilis berapa kali, kita masih rilisnya masih di waktu. Karena zaman dulu kan label kayak gitu, ditaker lah. Okay, bulan ini si band ini ada list gitu. And then nanti kayak 6 months later ada band-band ini nih. Jadi kita mungkin juga masih terbiasa dengan kadang gitu ya dengan format seperti itu. Tapi udah kesini-sini ya kita catching up lah gitu. Kalau enggak ya enggak ngejar tuh yang namanya katalog lagu untuk bisa banyak ya gitu.
0: Dan apakah konser ini akhirnya muncul karena kita udah pada cepat-cepat banget nih, kayak kita beberapa musisi juga banyak yang bikin konser di tahun ini. Apakah di 22 tahun ini adalah angka yang tepat untuk membuat konser yang namanya Perth to Jakarta, A Journey Home? Iya. Kenapa pulang sih judulnya? Apa konsepnya kok kayak pulang nih? Gimana, Mel?
1: Memang karena ya kalau kita sih sebenarnya kata pertama adalah finally ya guys, konser ya, finally gitu. Karena ya thanks untuk Ibu Dibio juga buat Mas Gilang yang udah reach out ya kan. Karena to be honest ini mungkin mimpi yang akhirnya kesampaian sih. Kita kan ya manggung sering. Intimate concert bisa dibilang okay lah, small gig kita bisa bilang itu intimate concert already. Tapi yang ini tuh feel-nya harus beda. Kenapa? Karena kita akan menyajikan 2 jam performance ya kan, gitu. Beda lah gitu dengan konten yang berbeda. Jadi ya kenapa tadi judulnya Journey Home? Ya memang ini perjalanan statement bahwa well this is home. Ya pada akhirnya perjalanan panjang kita cinta dan karir dari Perth ya kan, ke Jakarta. Ya, this is home gitu. This is where we supposed to be.
0: Sama di mention Ibu Dibio. Jadi mana juga di era tumbuh kembangnya 10 to 5 juga Ibu Dibio tuh ngantri ya Mas Gilang ya.
4: Iya.
0: Ngantrinya harus OTS on the spot.
4: Betul.
0: Calo udah ada
7: parah nggak sih dulu?
2: Ada
7: parah ya?
8: Tetap ada.
7: Ya. Oh, sekarang lebih parah sih. Baru buka lah abis, gak taunya dijual tuh di thread ada dengan harga yang
4: iya lebih banyak daripada tukang palak.
7: Nah masih sakit hati. Yang di depan sini ya, yang tebar paku. Balik lagi ke 98. Tapi ke Ibu Dibio dulu nih Mas Gilang nih. Boleh. Gimana nih? Proses kolaborasi yang terjalin hingga akhirnya lahir konsep yang 2 jam sebesar ini dan bukan intimate lagi kata email tadi. Berarti itu lebih besar dong untuk kuota penontonnya juga.
8: Iya iya. Jadi ya seperti biasa kita pengen supaya nostalgia lagi, okay. Lalu konser ini lebih intimate, lebih intimate fans-fans dari Lovers ke ke 10 to 5 sendiri lebih dekat lah semua gitu ya, lebih berkesan deh pokoknya.
7: Okay. Jadi memang targetnya adalah mereka yang dulu nyanyi 10 to 5 sambil ngebuka cover album ya, terbahan di kasur.
1: Iya, jadi kaset ya.
7: CD.
1: Ya, makanya menurut aku sih ini lebar banget. Kenapa? Karena ya pendengar kita tuh dari zaman yang dengerin kaset sampai CD sampai transisi ke digital. Gitu. Jadi ya jadi salah satu pertimbangan juga sih sebenarnya buat kita semua untuk ya untuk memikirkan kayak venue-nya, konsepnya dan lain-lain. Karena kan ini yang nonton akan generasi alpha sampai milenial nih kayaknya.
7: Wow.
1: Bahkan mungkin Gen X ya gitu loh.
7: Gue baru sadar gitu. Ternyata 10 to 5 sudah 20 tahun lebih ketika ada Gen Z yang bahas, guys lagu tahun 2000-an di mana gue sekarang umurnya 20 dibahas, nah, di
1: iya
7: TikTok.
1: Kan, iya kan?
7: Legend.
1: Kita aja enggak pernah nyampe setahun
7: asli
1: selama ini.
7: Iya.
1: Gitu loh.
7: Hah? Udah 20 tahun yang lalu lagu-lagu ini gue bilang, "Waduh, guys." Oh, wow. Oh, Gen Z ya. Oh, oke. Okay. Nah, ini masalah konsepnya terus juga apa nanti experience yang akan diberikan terhadap, kaget sumpah, itu anak siapa di belakang ya, gue kaget beneran. Muncul dari jendela, "Hai, lagi libur sekolah ya kamu?" Oke, okay, nanti pertanyaannya Hanavia akan dijawab langsung dan juga Masku juga akan dijawab oleh teman-teman dari 10 to 5. Kita akan, jangan rehat sejedak, jatuhnya saya kayak Bapak Karni Ilyas nanti ya, kita akan lewatin beberapa hatu ini, pasti tetap di Isuara, Suara Warga Indonesia.
9: Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: masih bersama 10 to 5. Yoi.
1: Mas Gilang.
0: Dan juga Mas Gilang dari Ibu Dibio.
1: CEO yang menyamar.
0: CEO yang menyamar ya. Yang wah, itu emang serial Gracin tuh fenomenal ya, PT in product lagi. Ya. Permen kopi tuh di situ.
2: Biasa. Anehnya tuh setiap Gracin ceritanya sama.
0: Iya. Lu ngikutin ya?
3: Tapi ngikutin dia.
0: Mau ngobrol sama Fai, ngobrol sama Fai tuh orang produksi tuh. Asli sambil makan kuaci dia tuh.
2: Iya, tapi kenapa kayak lagi ya?
0: satu menit
3: dari drakor beralih ke Dracin sih, luar biasa.
0: Wah, gua drakor aja belum kelar, dia udah ke Dracin ya, gua kalah jauh dong. Drakor belum bisa nikmatin
2: nanti
0: lagi.
2: Habis itu rencananya mau ke drama Thailand.
3: Bollywood akan comeback gak kira-kira? Bollywood dulu kan hits kan?
0: Ini dulu, Turki dulu dong. Oh, iya. Lagi itu ya? Lagi Turki sekarang. Okay. Selain Voli mereka ya.
2: Turki. Oh, sama ini dulu dong.
0: Apa ya?
2: Telenovela.
0: Telenovela.
3: Maria Mercedes.
2: Maria Mercedes ya kan?
0: Tante rambut palsu ya, tante rambut palsu ya. Apa Clarita cinta yang hilang atau apa tuh? Ada tante ini sama abad Carlota. Tahu enggak? Jadi dulu tuh kalau orang ini di radio ada yang suka kepo tuh bilang dia Carlota. Ada pembantu namanya Carlota di itu. Ah, lo enggak tahu lo, Goy. Nonton, Goy. Yeah. Well, anyway. Nostalgia itulah yang akan diberikan oleh teman-teman dari 10 to 5 di konsernya yang ke-22 tahun ini, yaitu adalah Perth to Jakarta, A Journey Home. Dan ada tadi sempat ngobrol, ada experience yang akan diberikan, lagi nyari tempat nih ya, yang di mana ada unsur tumbuh-tumbuhan. Bukan tumbuh-tumbuhan, malahan pohon. Ya. Kenapa ada pohonnya? Harus ada pohon, ada

0: apa namanya, experience seperti itu, Mas?
1: Karena menyesuaikan dengan pengalaman gue mencari email.
0: Mencari email tuh padahal tinggal buka komputer, tetap buka inbox email, enggak maksudnya kenapa dulu? Ya karena lewatin pohon.
1: Lewatin hutan belantara.
2: Sekapok itu dia cari gue ya kayaknya. Tapi udah beda lah. Sekarang area Jagakarsa beda.
0: Jagakarsa 98.
2: Dulu tuh tapi bahan ini jadi bahan cerita bertahun-tahun sih. Jadi gak cuma Arif. Jadi Robin, our another member juga. Kayak Poltar tuh paling gak mau ya ke area gue.
0: Tapi digabung.
3: Ini yang udah ya. Yang udah.
0: Oh
3: ya,
0: ada
3: yang
0: lagi?
3: Ada lagi.
2: Wow. Bener-bener baru banget. Baru.
0: Oh gitu.
2: Akan dirilis di hari itu.
3: Iya.
0: Pantas belum muncul di sini, yang munculnya Novomo.
2: Belum ada. Tapi Novomo baru juga sih.
0: Nah, sama Hero.
2: Sama Hero, betul. Kita sempat kolaborasi. Itu kolaborasi terbaru kita kemarin dengan Hero. Ya, kita pengen coba sesuatu yang baru dengan nasyid modern. Jadi ya, momennya kayak masih Ramadan ya waktu itu ya. Iya. Jadi ini kolaborasi terakhir sih kita sama Hero.
0: Dan nanti ini yang pasti sudah selesai diproduksi ya, yang nanti akan rilis ini, udah. Memang sengaja di pas konser itu akan
2: momennya
4: cuma di situ ya,
0: live di situ nyanyiin langsung dirilis di streaming platform ya, dar gitu.
2: Rencananya
0: ya. Nah ini dari sisi visual, musik sampai storytelling, bagian mana yang paling menantang untuk dipersiapkan dari segi konser ini?
3: Wah, jujur buat kita visual paling menantang istilahnya.
0: Kenapa?
3: Karena konsep yang akan kita bawain nanti ya, rencananya itu merupakan istilahnya cerita cinta. Cerita cinta, cerita cintanya Mas Arif ya.
0: Mas Arif. MVP-nya Mas Arif kalau kata Gen Z MVP-nya. Most valuable people as a person.
3: Terus? Jadi rencananya tuh emang kita mau bawain konsepnya tuh berupa kayak cerita gitu lah, selama 2 jam.
0: Wih.
3: Gitu. Kisah cinta ya itu dari Perth ke Jakarta. Kayak gitu.
0: Wow. Jadi memang akan ada visual gerak gitu ya.
3: Iya, benar. Wow. Itu sih yang paling menantang dan semoga gak ada halangan ya. Seru gitu. Yeah.
0: Semoga Ibu Dibio juga lancar ya dari segi penjualan segala macam ya.
3: Semoga gak pusing lah sama kita ya.
2: ayo, Sahabat Suara harus beli nih pokoknya nih.
0: Bener.
2: Mumpung masih available.
0: Okay, ada tadi bilang lagu 10 to 5 selalu lagu laginya. Oh, menjadi songlist karaoke I Will Fly dan You. Uci, harus. Ya,
4: harus dong.
0: Harus
4: dong,
0: datang ya, dong. Uci
4: masih
0: ya.
4: Masih
0: pre-sale ya?
3: Iya,
0: minggu depan
4: harga naik.
3: Harga normal. Harga naik. Sesuaiin sama harga bensin juga ya.
4: Betul, gas 3 kilo. Iya.
0: Karena Oktober juga kabarnya akan ada diskon di 88 ya. Enggak. Dekat budget marketing, jangan.
3: Sama di 10-10 ya.
0: Begitu selanjutnya, sampai hari H. Oke, anniversary ke-22 ini angka yang enggak bulat kayak pengennya konser ke-20, ke-30 ya, 30 karena belum nyampe ke situ ya. Yeah. Ini apakah justru momen ini yang dipilih untuk dirayakan lewat konser besar karena dua-dua? Atau gimana?
2: Iya, Feng Shui-nya bagus aja lah.
0: Waduh, dua Feng Shui-nya sih.
2: Dan pas banget, maksudnya ketika emang kita lagi kayak mikir-mikir, oh iya, tahun ini kita 22 tahun ya, kita mau ngapain ya. Tiba-tiba ada obrolan Ibu Dibio pas reach out gitu. Jadi ya, menurut kita sih serba pas aja gitu. Jadi ya...
1: Ada 2 personil lama, ada 2 personil baru.
0: Wih.
2: Iya, dua-dua. Terus ya, apa namanya, dan... Ya meskipun 3 tahun lagi tanggung silver ya sebenarnya.
0: Iya.
2: Cuman ya udahlah, it's okay.
3: Ya 3 tahun lagi.
2: Iya.
0: Lagi. Wow.
2: Diulang lagi ya.
0: Ibu Dibio lagi.
3: Iya.
0: Main ke Suara lagi.
2: Iya.
0: Oke. Sekarang kita akan main game.
2: Oke.
0: Namanya Memory Check. Langsung saja kita mainkan gamenya. Ini dia gamenya. Pertanyaannya.
2: Okay.
0: Ya, patah lagi berhentinya. Aduh.
3: Ini jawabnya cepet-cepetan apa?
0: Jawabnya harus kompak.
3: Harus kompak.
0: Ya. Siapa personil? Oke. Siapa personil yang paling sering telat latihan?
3: Thomas.
0: Wah. Langsung bareng ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang paling perfeksionis saat recording? Recording nih ngomongnya nih.
2: Ardi lah. Ardi sih, karena dia yang banyak produce soalnya.
3: Oh. Email.
0: Waduh, ini udah mulai ada dua nih. Mau ngaku.
3: Enggak, saya
0: enggak
3: gitu.
0: Oh, ya, cengkumam, tapi enggak gitu kok. Lagu Ten to Five mana yang paling bikin kalian ikut bernostalgia setiap kali dibawakan live?
3: Lagu Fly, udah pasti. Jangan beda-beda dong.
2: Jangan beda-beda ya.
0: Yaudah,
2: we'll
0: fly deh. Emang Mel, maunya apa Mel?
2: Kalau gue nostalgia sih I Do ya, menurut gue.
0: I Do ya.
2: Iya, kayak masing-masing punya sendiri.
0: Oke, kalau masing-masing kita tanya dulu, Mas.
1: Hanya untukmu.
0: Mas Arya?
2: Hanya untukmu.
0: Hanya untukmu.
2: Kalau Arif?
0: Kalau
2: Thomas?
4: Brand New Day.
0: Jangan lupa sahabat suara ada Brand New Day, ya. Yeah.
3: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Kalau tadi email
2: I Do.
0: Kalau tadi I Will Fly ya.
3: Mas Gilang?
4: Love Is You.
2: Oh,
0: wih.
3: Bener. Itu udah jadi playlist tuh. Bagusan tuh. Ya?
4: Iya.
3: Udah jadi playlist tuh, udah 5.
0: Kalau gue Room Racing Chocolate lagi.
2: Yes. 6.
3: Mas apa Mas?
0: Apa? Dia anak magang, dia lagi mikirin kuliahnya gimana nih. Agoy. Lo lagu Ten to Five apa yang lo banget? I Will Fly. Semoga langgeng ya sama pacar lain sekarang ya, Goy. Oke, next. Masih inget gak masalah yang pernah dihadapi dan masih keinget sampai sekarang?
2: Masalah yang pernah dihadapi.
0: No.
3: Pengen bubar.
2: Iya sih, kayak
0: serius? Betul. Ada pikiran gitu?
3: Aduh, selama 10 tahun tuh mikirnya begitu tuh.
0: Oh ya?
3: Iya.
2: Iya, adalah pemikiran mau bubar atau hiatus atau kayak mau ngapain lagi ya
0: hiatus
2: kita.
0: Hiatus masih mending, pengen bubar tuh udah ketok palu terakhir tuh.
2: Iya, pengen
1: hiatus sudah.
2: Hiatus tuh justru hiatus
0: at least
2: udah.
0: Balik lagi dong.
2: Ada pertanyaan, nih gimana sih? Nah gitu kan, karena kita kayak kelamaan dia gitu, kayak apakah kita goodbye aja for good apa gimana?
3: Tapi sorry, kita hiatus cuman hiatus karya sih sebetulnya.
2: Iya.
3: Kalau aktivitas bandnya sih tetap, aktivitas bandnya tetap, manggung-manggung tetap. Cuman kita nggak ada hari baru aja.
0: Harus bubar ngeri ya. Oke. Satu kata dari masing-masing personil, dari Mas Arif, Imel, Thomas, dan juga
2: Ardi.
3: Harus nyambung katanya.
0: Enggak usah. Oh, bukan game-nya enggak segitu, enggak ada hadiahnya. Jangan terlalu effort, Mas. Satu kata dari masing-masing personil untuk menggambarkan perjalanan Ten to Five selama 22 tahun. Satu kata aja, silakan Mas Arif.
1: Kebersamaan.
0: Email. Ini harus lagu Bunda ya. Agak sedih ya. Mulanya Bunda Korla tapi jadi jo drop. Apa? Jadinya email? Ardi sama Thomas enak, udah tahu nih dia mau milih apa.
2: Iya, coba mereka dulu nih.
0: Oh ya udah. Thomas.
4: Kekeluargaan.
0: Oh.
2: Harus ada ke-nya ya depannya.
0: Kemesraan nih, awas lu ya. Bakar api unggun nih gue nih.
2: Gue baru ngomongin.
3: Gue kata-kata beda. Keakraban.
0: Makrab. Malam akraban. Jadi jurit malam.
2: Oh baik, gue ada satu kata yang pas nih.
3: Aduh, suka lo.
2: Iya, kan udah ke semua kan.
0: Iya, belakangnya. Okay. Kita recap dulu ya.
2: Recap dulu.
0: Tadi kebersamaan, kekeluargaan,
3: keakraban.
2: Kamu jawab kekeluargaan tadi?
3: Iya.
2: Oh, oke.
1: Sebenarnya mau ngomong.
3: Ketularan. Ketularan gak kan?
0: Kedengeran? Kemungkinan. Gak mungkin ketempelan ya, jatuhnya serem ya.
2: Aduh, apa ya? Ya oke.
0: 22 tahun, 10 to 5. Apa tuh? Gue langsung kepo, apaan tuh?
2: Kesetiaan.
5: Suara warga Indonesia. Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
6: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
5: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
6: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
5: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
7: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba
5: diangkat dari film horor Korea box office Bonjian Haunted Asylum.
7: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
5: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Perjumpaan kita dari Chandra Darusman dan juga Dian Sastro Wardoyo. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama 10to5 yang akan konser. Dan tadi Mas Arief cerita, ternyata sekarang tuh yang nanggep, co nanggep bahasa gue gak tuh, itu adalah pensi.
1: Pensi SMP.
0: Wow. Gimana energinya dengan pendewasaan yang sekarang ini, energinya gimana? Menanggepin gen-gen Z dan Alpha mepet itu.
2: Energinya lelah.
0: Nah itu dia. Wow.
2: Mengimbangi, iya maksudnya gini, apa ya, kalau kita sih yang pasti justru memberikan apa ya, memberikan energi yang beda lah ya buat kita ya guys. Karena jujur kan kangen juga sama ini kan, sebelum kita ada tawaran lagi untuk main-main lagi di pensi, itu kita lebih banyak kayak corporate events, ya kan, wedding, atau ya private events. Tapi ketika balik lagi ke pensi itu emang vibe-nya beda banget langsung gitu.
1: Kita jadi berasa muda aja.
2: Berasa muda, udah pasti satu.
0: Kangen check sound gitu ya.
2: Kangen, iya, kangen panggung-panggung panas ya, ya gak sih? Karena panggung acaranya gerah. Kan selalu...
1: Gak sih, gak kangen sih. Panggung panas sih, gak kangen sih.
2: Jadi kayak, ya penyesuaian lah udah pasti. Asik. And then ketemu anak-anak yang, ya anak-anak SMP.
0: Manggilnya apa? Tante, SMP. Om dong berarti.
1: Kita bilang sama mereka panggil bro. Nama aja.
2: Kita, asik. Kita larang mereka untuk panggil kita Om Tante ya. Jadi kita bilang kayak, ush jangan sungkem, panggil Kak aja ya.
0: Takut jangan minta salam tempel.
2: Suka mendadak salim ya. Jadi ya itulah. Dan apa namanya, energinya beda. Ketemu mereka yang mungkin mereka, buat mereka nonton kita itu pertama kali gitu loh. Sementara, okay. Ngerti kan? Jadi paham. Kayak, sementara ini adalah rotasi yang buat kita udah berputar, udah berulang kali. Jadi, ya yeah, I know that feeling, we know that feeling. Jadi kita tahu rasanya gimana nonton band idola gitu ya di sekolahan gitu. Susah-susah ngumpulin dana ya kan dari orang tua dan lain-lain dan sponsor mungkin. Jadi kangen tuh ngelihat muka-muka mereka yang kayak gitu yang emang bener-bener appreciate banget kita as a guest star gitu.
3: Apalagi ketika lagi mainin lagunya terus kita suruh mereka nyanyi, mereka semua nyanyi.
0: Bih.
3: Kalau kita rasanya suhu, energinya luar biasa.
1: Iya, gitu. Kita suruh mereka diem, mereka nggak mau diem.
0: Oh. Gue udah bayar kata dia.
2: Lebih berisik sih memang kalau di pensi, lebih
0: itu,
2: seru jadinya.
0: Itu ya, wow. Dan sekarang ini akan mengulang dan mengajak lagi generasi yang baru, which is buat sahabat suara yang kelahiran tahun 2000. Ya, 2000 ke atas, 98 ke, baru lahir tuh 10to5. Sahabat suara yang ya lagi masa-masanya productivity-nya lagi kencang banget nih, siapin duitnya. Karena ya, Ibu Divio mempersembahkan 10to5 dengan judul konsernya adalah Perth to Jakarta, A Journey Home. Nah nih, Mas Gilang nih.
4: Siap.
0: Kenapa konser ini dari Ibu Divio sendiri gak boleh dilewatkan?
4: Karena konsepnya beda dari yang lain. Di dalam venue-nya tuh bisa mungkin kita dekor seperti taman di Perth gitu ya. Lalu visualnya juga kita punya konsep yang beda dari yang lain juga. Dan ya nostalgia bersama dengan lagu-lagu yang dulu dan lagu-lagu yang baru gitu ya.
0: Seru ya, anaknya sama ibunya datang sama bapaknya nyanyi bareng ya. Nah ini di apa standing?
2: Ya,
0: konsepnya itu. Duduk.
2: Nah ini nih
0: lay down. Beanbag maksudnya beanbag ya.
2: Terus nyender ya.
0: Nyentrik ya, nyender di tiang listrik.
1: Nah, ini kita lagi pertimbangin juga ya.
2: Iya.
1: Lagi mikirin juga soalnya ya balik lagi ya yang datang ke tempat. Datang ke konser kita ini kan bisa dibilang umurnya kayak luas ya.
0: Iya, luas.
1: Luas gitu ya. Jadi,

0: cuman wah ini benar-benar gak nyangka nih. Damn, kok ada ini ya nih di konser? Ada gak tuh kreatif yang dipikirin itu? Apa bentuknya?
1: Ya pada saat sekarang sih kita masih lagi dalam menggodok konsep aja ya gitu. Dan apa namanya, karena ini kan masih ongoing juga penjualan tiket dan lain-lain. Visual aja tuh kemarin kita baru bener-bener yang maksudnya mau merampungkan finalisasi ya, pengen kayak gimana. Karena untuk nyocokin sama tempat juga sih ya mas ya. Betul. Ya kan gitu, kalau misalnya tempatnya pas ya bisa didandanin yang sesuai konsep kita.
0: Okay.
1: Nah baru kita go gitu.
2: Surprise deh pokoknya, surprise ya.
3: Yang pasti banyak lagu yang jarang kita mainin.
1: Nah itu ya. Juga
3: kita mainin di konser ini.
4: Jadi kalau mau tahu surprise-nya harus beli tiketnya.
0: Ya ini ya, dia ya.
1: Harus datang.
0: Pre-sale. Silakan undang sahabat suara untuk meluncur ke Ibu Dibio.
1: Yes.
0: Pesan tiketnya gimana mas?
2: Bisa langsung ke ibudibio.com lalu pilih eventnya 10 to 5 dan bisa beli langsung di situ.
0: Oke, untuk di dalam waktu terdekat ini
2: ya,
0: masih pre-sale ya?
2: Masih pre-sale, mungkin minggu depan akan harga normal. Ya harga normalnya 300 ribuan dan untuk kita ada promo buat Gen Z. Gen Z boleh ada 10 tiket ya, 10 tiket yang akan kita bagikan dengan syarat mereka harus meng-cover lagunya 10 to 5 dan men-tag 10 to 5 dan 5 temannya gitu.
0: Gen Z.
2: Gen Z.
0: Gen Z. Wah, KTP nih mainnya ya, udah enggak bisa ketolong deh. Oke. Kalau sekarang pre-sale berapa berarti?
2: Sekarang 250.000.
0: Wah, itu dia sahabat suara ya. Ke Ibu
2: ibudibio.com.
0: D-I-B-J-O.
2: D-I-B-J-O.
0: ibudibio.com. Pilih 10 to 5 langsung masih pre-sale ya.
1: Ya.
0: Akan berubah secepatnya nih harganya.
1: Ada dua kelas ya by the way. Ada yang regular sama VIP.
2: VIP meet and greet.
1: Nah VIP ini dapat meet and greet nanti gitu. Jadi ya different price.
0: Oke, siap. Kalau gitu thank you banget untuk 10 to 5 dan juga Mas Gilang.
1: Sama-sama.
0: Gak sabar. Tanggal 10 Oktober.
1: 10-10-26.
0: Aduh itu dia. Untuk informasi lebih detail lagi berarti bisa di web IG-nya Ibu Dibio dan juga
2: ya, di Dibio Ticketbox dan 10 to 5.
0: Oke, kalau 10 to 5?
1: 10 to 5 Instagram-nya di 10-25band.
0: Nah,
1: TikTok juga sama.
0: Oke, please beli bang. Ya, beli nanti silakan ya.
4: Maksudnya dia mungkin please beliin bang.
0: Nah
4: gitu.
0: Itu. Gajinya tanggal 25, lo tau dong tanggal sini tanggal berapa gue. Aduh, ada yang namanya juga bilang I do love you. Memorial sekali itu lagunya ya. Wow. Thank you.
5: Thank you.
0: Mas Gilang, thank you.
1: Sama.
0: Mas Arif, terima kasih banyak.
5: Sama-sama.
0: Oke. Terakhir, kita munculin lagunya 10 to 5. Barengan sama Hero dengan No FOMO. Dodo Harap dan 10 to 5. Pamit, kita ketemu lagi di hari

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan. Iya.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke sepatutnya itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa.
0: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia ya.
1: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif
1: kan harusnya kan. Iya, nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongin.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara saya.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
3: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Bling one eye lipan. Banget sih. Ya ampun.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi.
0: Oke. Okay. Ibu apa?
2: Ini, tak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Fruit tang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Tang lagi.
4: Tang itu fruit.
2: Fruit tang bukan. Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa? Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran. Ii.
0: Apa maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia is ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
3: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
3: Terus? Mata.
2: Ai.
3: Kalau kotoran mata?
0: Belek.
3: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
3: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
3: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
3: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu-ragu.
3: 22.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
3: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
3: Diam lu. Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah enggak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya. Kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

0: Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Suara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sobat banget gue hari ini. Kenapa ya sobat suara? Saya juga gak tahu ya kenapa hari ini kayak walaupun agak sedikit kejar-kejaran di jalan. Tapi salah satu hal, tau gak sih, kadang tuh kita ngerasa kebahagiaan tuh muluk-muluk gitu kan. Kebahagiaan tuh kayak sesuatu hal yang kayak harus dapat duit 5M atau emas 74 kg. Enggak, sebahagia hari ini tuh sesimpel saya dapat lampu hijau terus, mulai dari timur, mulai dari pertigaan Maguwo itu sampai ke, saya tuh berarti ketemu traffic light terakhir di Baciro ya, di perempatan Brimob-nya Melati Wetan itu hijau terus sama suara. Kayak wow. Dengan posisi memang lagi kepepet banget gitu kan, keburu-buru gitu. Jadi kayak wah, itu pun juga harus disyukuri gitu. Jadi ya hari ini walaupun saya agak ngos-ngosan, agak terburu-buru, agak terburu dengan waktu gitu, dan ada hal-hal yang tidak bisa diduga gitu ya. Jujur ini semua gara-gara Perancis kalah tadi malam. Udah dibila-bilain nonton sampai jam 5 nobar, tiba-tiba kalah tuh, terus kayak mood tuh jadi jelek banget ya kan. Baru bisa tidur jam 6, bangun jam 1 siang, terus berangkatnya juga udah gerabah-gerubuk. Tapi ternyata dibalik itu semua ada yang masih bisa disyukuri, yaitu dapat lampu hijau semua hari ini. Gimana minggu kedua kamu di bulan Juli ini sahabat suara? Apakah sama kayak saya, makin hari makin gerabah-gerubuk, atau justru lagi santai-santainya, lagi slow-slownya, dan lagi bahagia-bahagianya? Kasih tahu saya dong, sambil request lagu favorit kamu di 081-229-988-887. Spesial juga hari ini, nanti di jam 5 saya bakalan kedatangan salah satu tamu jauh banget. Wah, pokoknya spesial deh hari ini, pokoknya spesial banget dah. Kalau kamu penasaran nanti kira-kira tamu saya siapa, jangan kemana-mana. Suara santai bareng sama Grace Cantona sampai jam 7 malam nanti ya. Selain WA, bisa juga kalau misalnya kamu mau di Instagram kita @iswara.jog atau TikTok @iswarajogja.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Atas nama Kak Arsi.
2: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
1: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
2: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM. Oh,
1: kuliahnya udah lama?
2: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
1: Hah? Apa?
2: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
1: Hah? Gimana, Neng?
2: Hah? Apa, Pak? Apa?
3: Arjok 2026, Ars Longa Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram at arjok.id.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy
8: ya?
10: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
11: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Iswara. Iswara.

Wajah Suara Warga Indonesia, hari yang agak-agak cukup bikin cranky sahabat suara. Karena Perancis tuh udah dibela-belain, nobar ya kan, sampai jam 5 pagi. Kalah beliau, bukan sembarang beliau ini. Gimana ya, kalau ngelihat pertandingan Perancis tadi malam itu sebenarnya di menit-menit awal cukup impresif gitu. Saya sendiri waktu nonton kayak, kok bisa sih orang larinya sekenceng itu dan passingnya, nendangnya sejauh itu gitu. Tapi ternyata itu hanya bertahan di menit-menit awal. Justru dari permainan Perancis yang kayaknya kelihatan terlalu tergesa-gesa gitu ya, gerusa-gerusu banget, ini dimanfaatin sama Spanyol yang kuat di sistemnya. Nah, masalahnya Perancis ini tuh gak punya sistem gitu loh. Jadi makanya kayak kelihatan apa ya, kalau dibilang kelihatan sangat ngegas gitu, tapi mereka lupa mereka nggak punya back yang kuat. Cuma nyerang-nyerang semua gitu kan, tiba-tiba udah kebobolan satu, kebobolan dua. Itu kalau misalnya Yamal tadi malam nggak offset, 3-0 itu sahabat suara, udah kelar selesai gitu kan. Tapi ya itulah, kayaknya sih kalau dari saya bukan orang yang paham bola banget, cuman bisa dilihat ke tergesa-gesaannya Perancis tadi malam itu akhirnya mengantarkan mereka, salah satunya mungkin ya, yang mengantarkan mereka tidak bisa lolos ke babak final Piala Dunia 2026. Ya, selain karena memang itu tadi Perancis pemainnya bagus-bagus banget. Dembele, Mbappe, ya kan tadi. Wih, Dembele tadi malam di menit ke-15 kalau saya nggak salah. Itu gokil sih, passingnya gokil banget sih itu, kalau kamu mungkin nonton juga gitu ya, gokil banget tuh. Mereka secara individu kuat, tapi sayangnya itu tadi mereka gak punya sistem yang dimana dimanfaatkan sama Spanyol begitu. Tapi ya udahlah ya, karena ternyata kekalahan Perancis ini juga membuat Didier Deschamps lah ya, ini memutuskan buat ninggalin jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Perancis setelah ya itu tadi malam kalah sama Les Bleus. Setelah Les Bleus terhenti langkahnya di semifinal. Jadi sebelum benar-benar berpisah gitu, sebelum benar-benar meninggalkan timnas Perancis, ini Deschamps masih akan mendampingi timnas Perancis untuk terakhir kalinya nanti di perebutan juara ketiga, either ngadepin Inggris atau Argentina. Prediksi saya sih Perancis Argentina kayaknya ya. Kayaknya we never know gitu, karena Argentina lawan Inggris baru nanti dini hari gitu kan. Dan memang ini yang cukup menarik adalah calon penggantinya, rumor-rumornya itu nanti dikabarkan adalah Zinedine Zidane. Yang kayaknya kalau saya enggak salah tadi malam juga nonton juga gitu. Ini bakalan ini rumornya sih cukup kuat ya, bakalan jadi sosok pengganti yang akan memimpin era baru timnas Perancis. Jadi kalau dilihat dari satu dekade jadi pelatihnya Perancis gitu kan, sejak 2012 kalau saya gak salah, Deschamps ini sudah mempersembahkan trofi bergengsi termasuk juara Piala Dunia 2018 sama UEFA Nations League 2020-2021 ya. Ini kayaknya pelatih timnas kesekian yang gugur akibat Piala Dunia ya sahabat suara. Kemarin-kemarin juga banyak kan beberapa pelatih timnas yang akhirnya mengundurkan diri ketika negaranya gak bisa melaju ke babak selanjutnya di Piala Dunia. Gak apa-apa deh, semoga abis ini itu masih sedih, tapi ya gimana ya, emang Perancis gitu. Semoga abis ini, kalaupun memang jadi Zinedine Zidane ya, semoga Perancis bisa di 2030 lah, minimal semifinal atau final lah ya.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke.
4: Kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap.

0: good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara, suara warga Indonesia.
2: Mau tahu kabar musisi idolamu? Kita obrolin di Kabar Musisi Isuara Jogja.

0: 7.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Caleb G sama suara. Ya enak banget lagunya. Ya Allah, sore-sore kayak gini. Coba ya kalau misalnya bisa di... Kamu bayangin, kamu sore-sore pulang kerja capek, terus tiba-tiba dinyanyiin lagu kayak gini, to the moon and back di sebelah kamu. Terus abis itu menerjang macetnya Jogja dengan sunset yang menyenangkan. Ini gimana ya rasanya? Coba deh aku minta tolong, coba nyanyiin langsung deh.
1: Bisa banget.
0: Bisa banget. Coba dong, dikit dong, dikit aja.
1: Lagu yang ini.
0: Nah, yang ini coba.
2: Baby get close to me.
1: Asik.
0: Oh.

0: Coco Girl.
1: Wow, Caleb J.
2: Halo.
1: Orangnya sudah ada di sini langsung loh sama suara. Jadi ini adalah privilege saya untuk dinyanyiin langsung. Apa kabar Kak Caleb?
0: Baik-baik, kabarnya baik.
1: Ini berarti baru nyampe di Jogja kapan?
0: Baru nyampe sih tanggal 12 hari Minggu.
1: Oh, berarti udah cukup lama ya?
0: Lumayan.
1: Di sini ya? Lumayan. Ngapain aja ini, udah ngapain aja di Jogja?
0: Makan gudeg. Gudeg Sagan.
1: Mandatory ya?
0: Gudeg Yujum.
1: Semua?
0: Semua.
1: Okay.
0: Gue nyobain. Enak dua-duanya. Apalagi ya? Tip Tatu.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Apalagi ya? Lupa lagi. Makan rahang tuna. Tapi gue lupa tempatnya namanya
1: yeah,
0: apa.
1: Ya, oke.
0: Pokoknya seru deh. Boy. Banyak banget makanan-makanan lucu ya di sini.
1: Berarti ini ya? Mostly apa? Kulineran ya dari Minggu ya?
0: Iyalah. Mau lagi di sini. Enak-enak makanannya tau.
1: Iya kan. Ada gudeg, ada apa tadi, rahang tuna.
0: Iya.
1: Terus Tip Tatu ya tadi
0: iya,
1: ya?
0: Iya, Tip Tatu. Nongkrong-nongkrong lah kalau itu.
1: Sate Klatak.
0: Oh iya.
1: Udah.
0: Tapi kayaknya mungkin yang ini enggak dulu, karena kan di trip-trip sebelumnya udah sering.
1: Oh, oke. Okay. Apalagi ya berarti ya? Tapi kalau Klatak udah nyobain kroyosnya belum?
0: Apa itu?
1: Itu dialah lemak yang digoreng kering. Itu enak banget sih.
0: Okay. Nyari-nyobain deh. Temanku nyari apa? Nasi koyor.
1: Nasi koyor. Oke, okay, ada
0: Kena
1: sih.
0: Enak banget
1: ya.
0: Tuh.
1: Nasi koyor di mana ya? Yang orang jamu.
0: Oh, sama kemarin apa? Mediterania.
1: Wah, itu.
0: Bro, gila itu enak banget. Itu parah banget.
1: Itu best sih itu sih.
0: Hormat, gila.
1: Enak ya di Jogja ya? Banyak
0: parah.
1: Ya? Makanan enak ya?
0: Gila, enak banget itu.
1: Berarti udah Minggu, Senin, Selasa, Rabu 3 hari?
0: Iya.
1: 3 hari kulineran terus?
0: Enggak berhenti.
1: Enggak berhenti. Emang enggak cukup sih 3 hari, paling 2 minggu lah di sini lah.
0: Jangan, diet nih baliknya susah.
1: Tapi sebenarnya ada acara apa sih kok bisa jauh-jauh dari Jakarta nyampe Jogja?
0: Jalan-jalan aja. Oh. Emang karena aku orangnya itu sebenarnya lumayan jarang liburan. Oke, keluar-keluar gitu jalan-jalan. Lebih sering tuh biasanya tetap di Jakarta, ngapain, main sama teman. Jadi ya sekali-kali pengen keluar kota, jalan-jalan.
1: Rencana mau berapa hari sih?
0: Paling kayaknya tanggal 16 dibalik sih.
1: 12 juga. Besok ya berarti ya?
0: Iya, besok dibalik.
1: Besok dibalik. Ah, yoi. Kurang.
0: Udah cukup lah. Ini udah parah banget tuh. Bingung mau gimana.
1: Biar nanti kalau misalnya someday ke Jogja lagi nyobain yang lain lagi.
0: Oh iyalah.
1: Karena harus. Di Jogja tuh kayak setiap minggu pasti akan ada 5 sampai 10 tempat makan baru.
0: Iya, yeah, dan kopinya enak-enak.
1: Betul.
0: Asli.
1: Udah di mana? Di mana aja?
0: Jujur lupa.
1: Tapi di sini emang mau ngopi
0: banyak banget.
1: Mas asal aja yeah, masuk.
0: Iya, yeah, benar-benar. Jadi
1: enak.
0: Jadi tuh salah satunya ke Silol, terus sama Wombat.
1: Oh,
0: ada.
1: Itu best.
0: Itu best banget tuh.
1: Best.
0: Terus habis itu pokoknya ya udah sisanya kayak pengen kopi belok langsung aja.
1: Dan enggak ada yang mengecewakan
0: ya. Dari mana ya kan? Enak
1: kan? Makanya itu
0: pindah. Spesial, istimewa memang.
1: Pindah aja sini.
0: Bab. Gampang ngomongnya.
1: Caleb J, ini kalau kamu tahu sahabat suara kalau saya tuh sangat memorable sama Never Need You. Ah, itu kayak jangan ntar gue dijadiin backing vokal lagi.
0: Oke, okay, boleh.
1: Tapi kan sebenarnya kalau ngelihat dari lagu-lagu, sebenarnya kalau Kak Caleb sendiri nyanyi ya, nyanyi. Kita ngomongin nyanyi. Start nyanyi itu dari kapan?
0: Kalau start nyanyi mah dari umur 3 tahun.
1: Oh, awalnya?
0: Awalnya enggak tahu kalau kata mama waktu kecil gara-gara nonton iklan apa terus pokoknya ya udah dinyanyiin aja ulang.
1: Oh, gitu.
0: Iya, terus habis itu suka buat lagu-lagu enggak jelas waktu kecil. Kayak ngarang-ngarang gak jelas aja, masih belum bisa ngomong. Jadi gak tahu nyanyi tentang apa itu liriknya.
1: Humming aja gitu?
0: Enggak, ada liriknya tapi gak jelas.
1: Oh?
0: Lirik, anak bayi bikin apa? Bikin bahasa gitu ngerti gak sih?
1: Enggak, bener-bener gak ada yang ingat.
0: Enggak. Ada sih, cuman malu.
1: Apa ada cuman?
0: Enggak mau.
1: Dia malu. Tapi berarti udah sadar nada ya? Maksudnya gak buta nada dari, emang dari kecil memang udah ini ya?
0: Menurut info sih gitu ya. Kita kan lupa, gak ingat. Cuma kata mama sih gitu.
1: Berarti dari kecil nyanyi aja udah gak fales?
0: Kayak kalau fales pasti gak sih? Gak mungkin gak ada manusia yang gak fales di dunia ini. Adalah pasti, miss-miss dikit.
1: Apakah itu karena ada darah Bataknya?
0: Enggak lah, bapak aku juga ada darah Batak, nyanyinya juga spesial gitu. Enggak semata-mata.
1: Oh, berarti enggak semata-mata karena itu.
0: Ya
1: karena
0: mungkin booster, cuma gua enggak tahu ya.
1: Oh iya, benar. Mungkin kan ada berapa persen yang di dalam gennya, di dalam darahnya.
0: Maybe.
1: Kayak gitu.
0: Mungkin.
1: Berarti emang dari kecil dari umur 3 tahun sebenarnya udah nyanyi.
0: Iya, katanya gitu.
1: Terus mulai akhirnya menyadari kalau oh ini talent dan ternyata suka, terus akhirnya mulai diseriusin kapan?
0: Kalau diseriusin mungkin gara-gara waktu itu abis kelar SMK, terus ikut ajang pencarian bakat yang The Voice itu.
1: Betul.
0: Boleh nyebutin?
1: Boleh, gak apa-apa.
0: Ajang pencarian bakat itulah ya biar apa.
1: Itu tahun berapa sih?
0: tahun 2019.
1: Oke.
0: Iya, sebelum COVID. Jadi ya udah. Awalnya enggak mau, cuman tadinya kayak disuruh mama kan. Akhirnya ya udah aku ikut aja. Eh ternyata entah gimana maju terus ya udah sampai babaknya lumayan jauh. Akhirnya kecemplung deh jadi penyanyi.
1: Akhirnya diseriusin aja.
0: Iya, kayak sekalian lah ya.
1: Sekalian udah aja. Iya. Dulu berarti ini ya di timnya Isyana ya?
0: Betul, betul sekali.
1: Gimana sih punya mentor Isyana tuh, Kak Kel?
0: Gila. Rekrutan awalnya.
1: Tapi dia memang orangnya
0: baik banget.
1: Dan se-asbun itu memang.
0: Dia sangat amat tertata sih waktu itu depan gue ya. Gak yang tiba-tiba ngomong ha gitu. Enggak. Sangat amat tertata, sangat amat rapi. Dan sangat amat sopan sih kayak Isyana sih. Dan yang paling penting sebenarnya menurut gue, selalu menyemangati lah. Menyemangati dan kasih tips and trick. Mantap, pokoknya kayak Isyana malah best banget deh.
1: Keren lah ya, jubulan pencarian bakat udah gitu waktu itu timnya tim Isyana pula gitu kan. Nah terus, tapi sebenarnya kalau cita-cita memang pengen jadi penyanyi?
0: Tadinya arkeolog.
1: Wow.
0: Karena waktu kecil suka dinosaurus, gak sih simpel itu aja sih. Gak yang bukan karena gue ngerti apa, gak ngerti apa-apa sebenernya. Cuman asal bunyinya dulu waktu kecil kan.
1: Wow.
0: Jadi kan kalau anak-anak laki-laki kan pasti sukanya apa gitu banyak. Kalau aku dulu dinosaurus, sukanya sama Ultraman. Tapi kan jadi Ultraman kan gak mungkin tuh.
1: Jujur wajar sih.
0: Iya, jadi cukup realistis waktu masih kecil. Udah jadi arkeolog aja deh.
1: Okay.
0: Tapi pas belajar susah ternyata.
1: Oh, tapi SMA-nya IPS berarti?
0: Enggak, SMK.
1: memang kayaknya tuh jalan hidupnya memang kayak gue pengen ini, tapi kayak belok dikit deh gitu ya. Terus akhirnya gitu. Sekarang jadi penyanyi. Musisi. Berarti kurang lebih kalau kita hitung secara profesional ya, dari 2019 sampai 2026, 7 tahun.
0: 7 tahun, iya.
1: 7 tahun. Masih betah untuk bernyanyi sampai sekarang?
0: Masih.
1: Masih mencintai bernyanyi?
0: Masih. Orang tiba-tiba kadang-kadang gak sadar aja suka nyanyi. Karena itu emang udah kayak habit dari kecil aja.
1: Udah defaultnya ya, memang ya. Berarti, abis ajang pencarian bakat, terus abis itu keluar, akhirnya ngerilis single pertama.
0: Betul.
1: Yang judulnya adalah
0: It's Only Me.
1: Dan itu benar-benar, itu berarti after COVID ya atau pas COVID ya?
0: Pas COVID. 2020 November. Oh, aku masih ingat.
1: Oh iya lagi benar.
0: Iya.
1: Itu hari-hari di mana kita di rumah udah mulai awal-awal TikTok.
0: Iya benar.
1: Ada tren-tren TikTok dengan lagu itu.
0: The Weeknd.
1: Ayo betul. Terus habis itu gara-gara lagu Sunday Morning itu sih. Feeling.
0: Wah itu benar tuh.
1: Itu.
0: Dulu tuh kayak wah gila ini lagu di mana-mana nih. Ya.
1: Itu juga ada. Berarti di era itu ya It's Only Me.
0: Di era itu betul.
1: 2020. Tapi sebenarnya kalau dari Caleb sendiri memang dari awal, gue kayak tertariknya memang di ini kan bisa bilang pop dengan sedikit sentuhan R&B, soul gitu ya.
0: Betul.
1: Memang dari awal interestnya di genre itu atau gimana?
0: Iya, suka banget. Maksudnya nggak tahu ya, mungkin karena emang grow up dengerinnya pop R&B juga kan.
1: Siapa tuh?
0: Kayak misalkan dulu waktu kecil, ini aku yakin secara nggak sadar suka diputerin Fse sama mama. Tapi Fse tuh keren banget loh.
1: Keren, sekeren kan
0: salah.
1: Itu. Betul.
0: Orang mau bilang itu pop, enggak, itu pop R&B bro. Sumpah, itu keren banget sebenarnya satu album itu. Suka banget. Terus akhirnya mulai kan denger Boyz II Men segala macam. Jadi dulu kepala sekolah gue yang suka nyaranin. Kepala sekolah gue pasti SMK.
1: Oh, justru beliau juga melihat talent kamu di situ?
0: Karena dia juga adalah musik. Ya kan sebenarnya gue SMK-nya SMK musik ya.
1: Ah, inline sih.
0: Iya. Terus dia kayak suka nyaranin banyak banget. Kayak referensi R&B. Jadi dari dia tuh kenal Boyz II Men, Brian McKnight, dan lain-lainnya.
1: Kalo
0: jadi emang growing up pop R&B.
1: Indonesia siapa?
0: Sudah pasti almarhum Bung Glenn Fredly.
1: Okay.
0: Tidak lain dan almarhum Mike Mohede. Sudahlah, gak ada yang lain.
1: Bener.
0: End of discussion.
1: Bener. Best. Sih. Berarti emang dari awal udah dengernya itu gitu ya, pop R&B. Terus akhirnya dibawalah ke lagu-lagunya Caleb Jis. Total sekarang berarti udah ada berapa?
0: lupa. jadi tanya lupa. Beneran.
1: Tapi memang belum pengen merangkumnya semua lagu itu dalam sebuah album atau gimana sih?
0: Kalau punya album sih, sejauh ini pengennya kayak ada lagu-lagu baru dan konsep lain lagi.
1: Pengennya.
0: Cuman kan gitu. Emang membuat album itu kayak menyusun satu rangkaian besar yang butuh banyak waktu. I don't know kapan, cuman pasti in the future.
1: Pastilah ya. Untuk saya ini makanya mungkin satu dulu deh, single dulu. EP dulu aja. EP dulu, kayak gitu-gitu ya. Tapi yang menarik adalah, ini kan kemarin gue kan abis ngecek di Instagram, itu ada MV ya kalau gak salah, judulnya ya, Cinta.
0: Betul.
1: Agak sedikit berbeda dari lagu-lagu Caleb J yang sebelumnya. Kenapa tuh tiba-tiba kayak 2026 banting setir nih? Apakah memang banting setir atau memang ya udah coba yang baru aja gitu?
0: Jadi emang sebenarnya awalnya karena gue ngerasa gue di panggung nih, semua lagunya tuh sedih, nangis-nangis semua. Kadang tuh pengen lompat-lompat, happy-happy gitu, seneng. Akhirnya ya udahlah, daripada gue gila kan, gue bikin lah nanti pengennya lagu yang medium beat dan happy, jatuh cinta.
1: Akhirnya ketemulah sih.
0: Akhirnya ketemu lagi cinta.
1: Apakah memang karena lagi ada di fase jatuh cinta?
0: Enggak.
1: Akhirnya gue penasaran deh, karena dari lagu-lagu sebelumnya itu kan mostly ya itu tadi sedih, terus kemudian mungkin kayak berharap, kayak ya pokoknya gloomy lah mungkin ya, dalam benar kutip gloomy.
0: Iya,
1: gitu.
0: betul.
1: Itu mostly memang dari curahan hati sendiri atau karena memang terinspirasi dari orang atau memang karena ada, ya ada lagu nih, nyanyiin dong gitu.
0: Jadi kalau misalkan lagu-lagu yang sebelum-sebelumnya yang galau-galau, dan bahkan sampai yang lagu yang nanti seneng-seneng pun juga, emang itu mostly memang, oh sorry, kalau yang galau-galau mostly diambil dari cerita gue sendiri.
1: Okay.
0: Ada juga yang cerita temen. Jadi akhirnya kayak begitu. Cuman pengen curhat, dan semoga curhatan itu bisa nemenin teman-teman yang lain yang lagi galau gitu sih.
1: Bahkan yang gak galau dengerinnya jadi galau nih.
0: Nah itu ya udahlah ya. Bium juga gue ngomongnya apa.
1: Karena berarti kan itu lagunya nyampe, lagunya kena.
0: Terima kasih banyak.
1: Berarti semua lagu-lagunya Caleb tulis sendiri?
0: Iya, nulisnya aku dan pasti sama teman-teman juga, sama tim aku. Since day one pasti selalu ada Bela Negara AB, my producer and also my friend of songwriter pal. Okay. Sama-sama nulis kita bareng-bareng.
1: Okay, dan saking best friend-nya sampai ditemenin ke Jogja.
0: Nah, emang kita liburan aja. Pusing kita di studio mulu. Kita butuh hidup tau.
1: Butuh refresh. Siapa tahu nanti dari 4 hari ini, 5 hari di Jogja bisa nemuin inspirasi baru buat bikin lagu yang happy juga.
0: Amin.
1: Gitu kayaknya.
0: Amin.
1: Kita
0: amin.
1: Ke Gerilya Cinta.
0: Yeah.
1: Itu awalnya kenapa kok misalnya kepikiran, tiba-tiba kepikiran kayak kayaknya nulisnya judulnya Gerilya Cinta terus liriknya begini nih gitu.
0: Iya.
1: Inspirasinya dari mana?
0: Sebenarnya gara-gara ini loh. Ceritanya itu kan biasanya itu kan jatuh cinta tuh yang benar-benar meledak. Yes. Datang gitu kayak semua sunshine, rainbow, flower, everything. Yes. Gitu kan. Mm-mm. Terus kalau yang ini tuh pengen menceritakan bahwa jatuh cinta yang tumbuh lewat kayak hal-hal yang mungkin dibilang hal-hal yang cukup kecil dan cukup sederhana, tapi diam-diam dari semua perhatian dan kasih sayang dia itu benar-benar masuk sampai dalam hati. Sama kayak taktiknya gerilya kan. Gerilya itu kayak perang, diam-diam tiba-tiba nyusup. Dor. Semua musuhnya kalah gitu.
1: Betul banget.
0: Akhirnya aku pun juga luluh gitu ceritanya.
1: Asik.
0: Tapi bukan pengalaman
1: langsung. Ini bukan. Ya.
0: Enggak ada.
1: Tapi pernah dong?
0: Pernah lah pasti.
1: Makanya mungkin menginspirasi juga dong secara alam bawah sadar.
0: Actually no. Karena akhirnya waktu itu kalau saya tidak diterima.
1: Ya, tapi yang ini dibuat. Oke.
0: Okay. Ini kayak inspirasi gara-gara waktu itu kita ada, aku sih nonton satu anime.
1: Apa?
0: Oh my god, lupa namanya.
1: Anime tuh kan kadang-kadang kan ceritanya gak selalu berakhir bahagia ya. Kalau dari anime yang aku tonton sih ya, beberapa tuh kayak tidak sesuai dengan ekspektasi. Malah justru ini dari anime.
0: Iya, aku nama anime Kimi no Todoke.
1: Ada,
0: pokoknya aku terinspirasi dari kan mereka tuh kayak ada scene mereka malu-malu gitu. Jadi tiap kali mereka malu atau kasmaran gitu, backgroundnya jadi kayak cerah,
1: flowery
0: gitu-gitu segala macam itu. Lo tau gak sih standar anime gitu? Gila, gue wibu banget, maaf ya. Tapi yang bener sumpah. Jadi kayak oh my god, gue terinspirasi sama visual ini gitu. Okay. Jadi akhirnya gimana kalau misalkan dari sini gue jadiin lagu?
1: Seru banget, inspirasinya bisa datang dari anime.
0: Bisa dari mana aja.
1: Tapi sebenarnya ini relate kalau sama anak-anak zaman sekarang ya, gitu kan. Gen Z, milenial yang suka nonton drakor kan juga kadang kan kayak gitu.
0: Betul.
1: Kalau pas yang apa sih scene-nya malu-malu sampai gitu. Oh akhirnya itu menginspirasi kalau buat bikin Gerilya Cinta.
0: Betul sekali.
1: Prosesnya udah dari pra-produksi atau penulisannya udah berapa lama?
0: Apalagi, tapi yang gue inget proses lagunya kayaknya nulis kalau gak salah 1-2 hari.
1: Wow.
0: Untuk nulis lagunya doang.
1: Oke. Okay.
0: Tapi untuk jalan, kalau aransemen fullnya, bener-bener aransemen lagunya doang, itu kayak mungkin it takes like 2-3 hari juga.
1: Cepet ya.
0: Habis itu iyalah bingung kalau dilama-lamain.
1: Iya juga,
0: nanti
1: iya,
0: malah jadi overthinking gitu. Bener-bener. Kayak malah jadi bias.
1: Benar.
0: Okay. Jadi yang paling bisa kita lakuin, lakuin aja.
1: Berarti release date-nya?
0: Udah lama. Gue tuh pelupa orangnya, beneran maaf ya.
1: Itu bener banget. Karena kalau misal kita ngelihat di sosial medianya, yang bener salah satu yang eye-catching tuh MV-nya sih. Karena kan ngambilnya background-nya di sekolah gitu.
0: Apa sih? Tiba-tiba gue tiba-tiba traveling gitu. Gue tadi lagi nyari
1: Aquarius. Okay, ya lu ya?
0: Enggak. Ini temen gue Aquarius nih. Luar. Gue mau Sagittarius.
1: Oh, deket sih memang ya. Memang kadang suka random gitu.
0: Enggak, gue kayak tiba-tiba, oke, gue mau tanggal rilis. Terus tiba-tiba, bab dia ngomong apa nih. Sorry banget.
1: Gak apa-apa. Aman aja. Kalau gak inget tanggal rilisnya gak apa-apa. Yang penting udah bisa.
0: Seinget aku di bulan
1: ini Juli?
0: Mei atau Juni?
1: Oh, Mei atau
0: yeah,
1: Juni.
0: Mei atau Juni.
1: Gak apa-apa, yang penting udah bisa di request di suara kok, tenang aja.
0: Yeah, let's go.
1: Dan yang menarik itu tadi, gue bilang adalah MV-nya.
0: Mm-hmm.
1: Ngambilnya background-nya di...
0: Oh, sekolah.
1: Yes, kenapa?
0: Karena kita tuh ngerasa satu tim, ini tuh bakal cocok banget kalau misalkan visualnya tuh tentang romcom anak SMA. Mm. Kayak gejar-gejarannya, kucing-kucingannya, itu gak sih?
1: Iya.
0: Gemes-gemesnya anak SMA, kasmarannya. Bukan sesuatu yang mature atau yang kayak udah steady atau ready, tapi malah yang kayak yang penuh dengan kegemasan.
1: Kalau misalnya dia lewat, si ceweknya ngumpet.
0: Iya, gitu-gitu. Terus kayak misalkan cowoknya jual mahal, tapi ceweknya ngejar mulu. Nah kan ada aja yang kayak gitu.
1: Ada, itu tuh gemes. Di kantor juga ada kok begitu kok, gak cuma di sekolah.
0: Oke. Yang itu oke.
1: Tapi ini memang karena backgroundnya mungkin cinta-cintaan yang masih happinessnya masih kelihatan banget gitu ya. Yep, maksudnya dalam artian kayak lu berseri-seri gitu. Makanya akhirnya diambilnya di sekolah.
0: Iya, iya.
1: Ceritanya ya.
0: Bener-bener, soalnya bener-bener se-playful dan se-playful kan. Se-playful dan seringan itu gitu loh. Jadi aku rasa tuh di SMA juga seru banget. Waktu itu kita syutingnya di SMA Lab School Kebayoran. Lab School.
1: Itu berapa hari untuk proses?
0: Satu hari aja.
1: Ih, keren.
0: Masa dua hari?
1: Ini cocok banget ya orang-orang kasian, agensi.
0: Kasian tim produksinya kalau dua hari. Orang cuma satu lokasi kok dua hari.
1: Ini kayak tim produksinya agensi, anak agensi yang kayak udah terbiasa dikejar deadline.
0: Janganlah,
1: gitu ya.
0: Masa satu lokasi dua hari?
1: Koki.
0: Soalnya kebutuhan shotnya juga bukan yang ber-ber banyak banget, enggak. Se-efektif dan se... efektif tapi tetap detail, tapi ya yang penting nyampe lah, nggak usah yang gimana banget,
1: karena memang naturally aja memperlihatkan percintaan anak-anak SMA tuh kayak gimana kayak
0: betul
1: gitu.
0: Sekali
1: lucu banget itu juga udah rilis ya MV-nya udah bisa rilis. Kamu tonton juga sahabat suara. Tapi sebenarnya kalau dilihat, karena ini kan vibes-nya memang happy banget, happy dan benar-benar 180 derajat sama mungkin lagu-lagu sebelumnya gitu. Apakah ini seterusnya akan jadi salah satu titiknya Caleb untuk kayak abis ini gue akan lebih banyak nge-produce lagu-lagu happy deh, instead of yang kayak kemarin-kemarin gitu?
0: Actually, mungkin, tapi daripada ngomongin itu, asik. Pokoknya gue kasih tahu di bulan ini gue akan rilis lagu.
1: Lagi?
0: Iya, wow. Bulan ini akan rilis lagu lagi. Keren. Pokoknya itu, tungguin aja nanti bakal gimana.
1: Gak ada hintnya apa gitu lagunya, tentang apa?
0: Tetap seneng kok.
1: Oh, tetap seneng.
0: Tetap seneng, gak bukan lagu horor, aman.
1: Aman. Berarti aman. Ini memang kayaknya untuk kondisi akhir-akhir ini kita butuh lebih banyak asupan lagu-lagu happy ya. Untuk
0: gitu
1: menjaga
0: ya?
1: Kewarasan ya.
0: Oh iya ya, bisa sih.
1: Even tuh mungkin kamu lagi gak jatuh cinta.
0: Oh,
1: mungkin
0: iya,
1: gak
0: betul,
1: lagi
0: betul.
1: Di fase-fase kayak gitu. Tapi kayak lagu happy tuh bisa jadi salah satu mood booster lah.
0: Oh iya, gue setuju banget sama hal itu. Karena somehow itu bisa, lagu itu kayak bisa, apa ya, kayak ngebawa mood kita juga gitu gak sih?
1: Betul.
0: Kayak kalau misalkan lagi sedih terus dengerin ya, ya mungkin occasionally ada yang butuh dikeluarin emosinya.
1: Yes.
0: Cuma kayak these days, mari kita senyum.
1: Mari kita happy aja. Yeah. Ada satu lirik di Gerilya Cinta.
0: Apa tuh?
1: Yang gue jujur cukup tertarik.
0: Apa
1: ada
0: tuh?
1: Kau tabur benih cinta,
0: yes,
1: kini tumbuh asmara yang paling indah. Memang kau ahlinya. Bentar.
0: Tabur terus.
1: Dari mana nih? Kok bisa dapat kata-kata kayak gitu nih?
0: Gara-gara gue story nih.
1: Ah, dia tuh di animnya.
0: Enggak.
1: Oh, enggak.
0: Enggak.
1: Oh, gestur aja. Tiba-tiba di anim gitu.
0: Kayak apa ya? Enggak, gue enggak tahu ya. Pokoknya pas lagi nulis, kayak tiba-tiba apa ini ya?
1: South Bay.
0: Mungkin gara-gara itu kali ya. Ini apa nih? Tabur.
1: Kalau dibalik?
0: Apa berarti ya?
1: Duit.
0: Duit.
1: Bener kan?
0: Ya kalau enak-enak aja kan?
1: Iya bener.
0: Gak apa-apa tuh mau yang mana. Cuman waktu itu kayak apa ya? Oh tabur. Terus yaudah aku tulis ya. Kau tabur benih cinta, kini tumbuh asmara yang paling indah memang kau ahlinya. Dan
1: Memang kau ahlinya. Ini kayak ini emang bener-bener kecil. Ngeliatin sebuah lagu yang seseorang kecintaan banget ya.
0: Iya parah banget. Parah banget.
1: Happy banget baru ngeliat. Maksudnya kalau kamu baca liriknya aja Sobat Suara itu kayak udah kerasa. Even though itu tadi balik lagi ya, walaupun mungkin kita lagi gak ada di fase jatuh cinta tuh ngebaca dan mendengarkan lagunya itu kayak gitu.
0: Asik.
1: Stop. Lucu banget. Gerinda Cinta udah ada MV-nya juga, music videonya. Kemudian juga udah bisa kamu request of course di Iswara Jogja.
0: Yay.
1: Tapi kalau dari sekian banyak, kalau misalnya mungkin kita ngelihat dari sekian banyak lagu yang udah dirilis sama seorang Caleb J, yang di sejauh ini kalau setiap dibawain masih kerasa magic gitu, magis banget itu, yang kayak lu kalau misal lagi bawain bener-bener deep gitu, yang apa, lagu apa?
0: Ih, apa ya? Mungkin ada dua lagu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, sebenarnya semua lagu ketika dibawakan pasti langsung, apalagi aku yang nulis dan aku yang ngalamin, jadi kayak ada satu, you know, emotional attachment.
1: Yes.
0: Cuman yang paling greng banget itu mungkin It's Only Me sama Jalan Terbaik, antara dua lagu itu.
1: It's Only Me sama Jalan Terbaik. Why?
0: Gak tau, tiba-tiba kayak ada yang ngegelitik gitu di sini.
1: Iya lagi.
0: Bukan ingat sama ceritanya atau gimana ya? Sorry, bukan maksudnya tiba-tiba langsung kebayang orangnya, enggak udah okay. Udah move on.
1: Okay. Oh ternyata untuk seseorang ya itu ya.
0: Lah, bu siapa dong sama ini?
1: Mention.
0: Enggak lah, gila. Gimana sih? Enggak, jadi emang lebih kayak langsung keinget perasaannya waktu itu aja, kayak langsung gitu.
1: Sedih
0: tapi
1: banget.
0: In a good way,
1: dua itu tadi. Wow, menarik suara. Jadi ya, semoga abis ini, karena ada kalau yang kemarin sedih-sedih, abis ini kalau bawain Gerilya Cinta live, jadi happy juga ya?
0: Iya dong, lompat-lompat gitu.
1: Lompat-lompat, happy-happy gitu kayaknya. Tadi ada dispil dikit sebenarnya. Bulan ini akan rilis satu single lagi.
0: Ya.
1: Satu single baru. Nah, next-nya selain mungkin di bulan ini, untuk mungkin sisa tahun 2026 ini akan ada project-project apa lagi dari seorang Caleb J?
0: Pokoknya yang pasti memang kita sambil jalan untuk rilis sampai ke EP. Oh. Mini album.
1: Mini album. Yep. Tahun ini?
0: Ya, tahun ini. Judulnya yes. Tanda Cinta.
1: Yes, akhirnya kita akan mendapatkan sebuah mini album dari seorang Caleb J. Ini nanti mini albumnya apakah akan lagu-lagu yang baru gitu, atau mungkin ada dari lagu-lagu yang udah dirilis sebelumnya?
0: Yang ini lagu-lagu baru semua.
1: Lagu-lagu baru.
0: Dan semua. Bukan lagu horor, jadi aman.
1: Dan bukan lagu horor ya. Lagi-lagi in this era kita butuh yang happy-happy aja. Oke, nanti Caleb juga bakal nyanyiin Gerilya Cinta.
0: Oke.
1: Ya kan, tapi sebelum itu gue pengen tahu dong, biasanya ini akan gue tanyain ke semua orang yang datang ke sini. Dua lagu rekomendasi dari Caleb J.
0: Oh.
1: Musisi
0: Indonesia
1: deh, boleh deh.
0: Oke.
1: Musisi Indonesia dua lagu siapa kira-kira?
0: Yang pertama ada Bennett AK, lagunya judul Ganto, keren, hip hop.
1: Siapa namanya?
0: Bennett AK.
1: Oh, Bennett AK.
0: Iya, yeah, Bennett AK judulnya Ganto.
1: Ganto, oke. Okay, satu lagi?
0: Yang satu lagi ada namanya Ruth Garcia.
1: Ruth Garcia.
0: Tak ingin salahkan cinta. Itu dia.
1: Itu dua rekomendasi dari Caleb J. And of course Gerilya Cinta Sahabat Suara. Harus banget kamu request terus ya di Boleh. Suara Jogja. Kita harus banyak-banyak request supaya Caleb jatuh cinta terus. Jadi bikin lagu-lagunya lagu-lagu happy terus gitu ya.
0: Amin.
1: Tadi ada dispil juga projectnya. Terakhir kalau misalnya Sahabat Suara mau kepoin Caleb J, bisa di mana aja?
0: Bisa di semua social media. Pokoknya cuman tinggal cari Caleb J atau Caleb Jonat, pasti bakal ketemu aku.
1: Oke, ada di Instagram.
0: Ada Instagram, TikTok. Ada di TikTok. Kalau YouTube mungkin langsung ke Passion Vibe aja, okay. Karena di situ banyak music video dan lirik video.
1: Oke. Okay.
0: Yeah. Jadi other than that, just go Caleb Jonat.
1: Yes, semuanya sudah ada untuk tahu info-info terbaru dan kita akan meneror untuk EP tahun ini.
0: Gak usah diteror, ntar juga diupdate.
1: Ah, ntar juga diupdate lah ya, biar orangnya mengerjakannya juga dengan happy, sahabat suara. Caleb Jonat, thank you so much.
0: Terima kasih, aku yang terima kasih, senang banget bisa kesini ke
1: happy
0: suara.
1: Happy banget. Yes. Nanti next time kalau ke Jogja, main-main kesini lagi.
0: Kabarin.
1: Oke, okay, dan kita ke Sate Klatak untuk makan keronyos. Yeah. Oke, okay, langsung aja sahabat suara di Suara Santai. Kabar musisi sehari-hari ini, Caleb J. Kerja Cinta.

0: Iya.
1: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Programnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."
3: Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman.

0: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
1: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau gak ya?
0: Terus-terus makannya pengen yang western gitu.
1: Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya.
0: Aduh, bingung.
1: Undangannya gak usah banyak-banyak lah. Tapi temeriah.
0: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Aku sama dia pasti happily ever after.
2: Rayakan cintamu hingga happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Mulai dari 150.000 net per pax dengan minimal order 50 orang. Sudah termasuk dengan buffet menu lengkap, complimentary room tipe Royal Suites dan Deluxe Room, food tasting untuk 6 pax, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camel untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kamu lagi dengerin siarannya Grace Cantona.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya,
3: lain gagal lah ya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, kira sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel.

0: kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Suara suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
3: Suara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara,
3: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: Pagi Suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iSuara.id.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics. Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings K9.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official. Jangan

87.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, tanggal 15 nih waktunya kamu memanfaatkan promo tebus terus murahnya Alfamidi, karena periodenya cuman sampai 1 sampai 15 Juli aja. Kamu cukup belanja 50.000 bisa tebus murah seharga 5.000 untuk salah satu produk. Bisa pilih ada 1 piece sosis ayam atau sapi 3x 25 gram atau 1 piece Simba Choco Chip susu 34 gram all varian, atau 1 piece Briogo Potato 56 gram atau 1 piece Nutrijel Jelly Powder rasa buah all varian atau yang cincau 15 gram. Atau bisa juga pilih 1 piece Pucuk Harum Teh Original Less Sugar botol yang 500 ml atau 1 piece Bintang Zero kaleng 330 ml atau 1 piece Outside Choco Malt Barista Blend Choco Straw pilih salah satu yang 200 ml. Terus kalau kamu belanjanya Rp75.000, kamu bisa banget tebus seharga 10.000 produk-produk TTM. Ada 3 piece Pristine 8,6 plus water bottle yang 400 ml atau 3 piece Tau Kai Noi Big Sheet All Varian 3,2 gram dengan varian yang sama. Ada juga 1 piece Top Coffee gula aren atau yang avocado atau mochaccino 9 x 22 gram atau yang cappuccino 6 plus 3 x 25 gram dan kamu bisa pilih 2 produk sekaligus. Terus kalau ternyata belanjanya nyampe Rp100.000, kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Pilih salah satu, ada 1 piece Sari Roti Sobek Coklat 214 gram atau 1 piece Kitala Keripik Singkong Ori atau Balado atau Barbecue yang 175 gram atau ada 2 piece Parotti Sus Pouch Coklat atau Strawberry 72 gram dengan varian yang sama. Nah, ada juga produk non-foodnya, kamu bisa pilih 1 piece Tempo Facial Tissue Natural 480 play atau Softpack 4 play Bluebell atau yang Sakura atau Pear Blossom. Kemudian ada 2 piece Sunlight Jeruk Nipis 400 atau 430 gram atau 2 piece Gentle Gen Liquid Detergent Reveal 360 ml all varian dengan varian yang sama dan kamu bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget. Langsung aja berburu produk TTM tebus terus murahnya Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
4: Kalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjar

dulu seperti biasa ya sahabat suara. Mungkin lagi ngapain sekarang? Atau mungkin lagi pengen update traffic aja karena ya seperti gue denger berita gitu ya. Katanya kemarin juga ada imbas JPO yang tertabrak gitu ya. Terus habis itu jadi macet banget. Apakah sekarang sudah terurai macetnya? Boleh update-update ke Beryl. Atau mungkin sekarang kamu lagi ada yang ini ya first date. Aku nih real sama orang ketemu di online dating bisa. Mungkin cowok-cowok di sini yang pendukung Perancis terutama lagi pada sedih. Boleh lo utarain isi hati lo di siaran Beryl kali ini, yes. Caranya gimana? Tinggal masuk aja ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Because I'll be back after few hits. So stay tune on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia, masih ditemenin sama Beryl tentunya di program kesayangan kita semua, Nongkrong Bareng Beryl, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Sahabat Suara, let's go. Ngomongnya agak panjang ya, ya gue ngulur waktu sih biar musiknya mulai. This one is crazy in love. Enak banget buat jadi backsound, eh. Mau bacain respon-respon sahabat suara dulu yang ada di WhatsApp ya. Ada dari Nabila from Tebet. Ih, tadi gue baru dari Tebet, Bil.
1: Kalau gitu ketemu lo.
0: Iya sih.
1: Kita bisa ngopi bareng. Ngopi harddisk 2 tera.
0: Dimas masih di kantor. Gue sekarang lagi nungguin render video selesai. Itulah dilema-dilema para editor ya. Kan lagi rame tuh di TikTok. Kira-kira divisi yang paling effort kerjanya apa sih? Editor. Anak konten tuh. Ya masuk WhatsApp ya semuanya ya. Ada dari 0813 sekian. Hadir Ber. Thank you. Ada dari Kelapa Gading, Sinta. Udah sampai rumah, lagi masak mie goreng. Baru sempat makan sekarang. Sibuk banget nih ya kayaknya ya. Di kantor lo dikerjain apa aja sih, Sin? Cerita-cerita sini sama aku. Mungkin kamu anak pertama, jadinya memang banyak tanggungannya gitu. Mungkin harus lebih kerja keras gitu ya. Kayak gue, adik gue masih kuliah. Ya, transfer terus tetap. Tapi ngomong-ngomong soal kakak adik, gue tuh nemu satu artikel yang lumayan menarik sahabat suara. Katanya, ada penelitian yang bilang kalau anak bungsu itu cenderung jadi yang paling humoris di keluarga. Apakah iya? Kalau di artikel yang gue baca sih, salah satu alasannya karena mereka tumbuh dengan kakak-kakaknya. Jadi lebih sering belajar mencairkan suasana lewat bercanda. Ya, tergantung kakaknya sih. Kayak kakaknya humoris gak? Oh, mungkin kakaknya serius-serius, terus adiknya yang bagian kayak bercandain, badut-badutnya itu adiknya. Tapi yang namanya penelitian gitu ya, pasti gak berlaku buat semua orang sahabat suara. Karena gimana ya, gue sebagai anak pertama gue bisa mengakui kalau gue lebih ngobrol daripada adik gue sebenarnya. Lebih cair lah. Nah makanya, untuk breaking that rules, gue pengen nanya sama lo tuh anak keberapa sih sahabat suara? Terus stereotype apa yang paling gak cocok sama diri lo? Misalnya, lo anak bungsu tapi paling galak. Atau mungkin lo anak pertama tapi paling malas ngurusin orang. Cuek gitu lo sahabat suara. Kasih tahu ke gue ya. Ada Renje yang ngeluh nih, capek kerja terus pengen di-provide aja. Kalau kata orang, nikah cuy, solusinya cuy, Zang. Tapi ya gak bisa sembarang lu cari jodoh ye. Ntar ada tuh yang orang kaya banget, tapi gimana gitu. Ada orang yang ya biasa aja, tapi ya dia baik mampus. Yo sahabat suara, boleh kasih tahu ke gue ya topik malam hari ini. Lo tuh anak keberapa? Dan stereotype apa yang paling gak cocok sama diri lo? Tadi contohnya udah gue kasih tahu ya. Misalkan lo anak bungsu tapi paling galak gitu. Tapi biasanya anak bungsu galak sih. Kasih tau di WhatsApp-nya Iswara 0816-114-1014. Biar makin semangat malam hari ini. Ladies and gentlemen, please welcome Tip.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: menenangkan. Ini suara. FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

kamu di Banda Neira, mau kamu di Kintamani, mau kamu di Sabang sampai Merauke, ya. Karena Biru sekarang lagi live juga di TikToknya iswara.network ya, jadi silakan masuk ke sana ya. Mau menyapa dulu warga TikTok nih, ada Mama Ena yang mau titip salam, boleh, mau titip salam buat siapa Mama? Ada Rachel, ada Ardi, ada Dari, ada Yukari yang minta ditemenin lembur ya Yorobun, Dante Bayo. Gue nanya sama lo sahabat suara, lo tuh anak keberapa sih? Dan lo tuh terkenal apa sih di keluarga lo? Misalkan lo anak bungsu, lo yang paling bangor gitu ya. Kayak burger ya bangor ya. Karena semua burger milik Allah. Rence. Rence ini anak pertama, cucu pertama, keponakan pertama, sepupu perempuan pertama pula, kurang mantap apa katanya dia. Semua berekspektasi ke gue. Padahal gue mah apa? Dibanggain pas masuk jalur undangan Universitas Erlangga, semua pada bilang, makasih udah kasih contoh panutan buat adek-adek. Minggu depan disalip nikah sama sepupu gue, Zanggar Bob. Bob. Emang gitu ya, kayak langkah kita tuh apapun dibanggain itu plusnya sebagai anak sulung gitu ya. Tapi sekalinya gagal amit-amit gitu ya, aduh pasti ada aja deh. Mama Ena menyampaikan salam dari Mama Ena untuk anakku Keisha yang kuliah di UNS Solo. Cemangat ya. Keisha kan adik aku. Jangan-jangan, Mama, apakah itu kamu? Yukari, anak sulung, paling terkenal well planner kalau acara keluarga. KIO gitu, oh iya. Jangan-jangan kamu tuh sebenarnya Virgo, karena Virgo selalu perfeksionis dan penuh itinerary. Lo bikin ini aja yuk. Bikin apa namanya? Bikin agentur. Hai Glenka. Margareta, anak bungsu dia. Dan katanya dibalik humorisnya anak bungsu, dia paling banyak memendam problem keluarga. Kenapa Margareta? Bukannya seluruh problem keluarga itu diserahkan ke anak paling pertama ya biasanya ya. Dan yang Pak, nih mungkin di sini lo ada yang anak kedua, katanya anak kedua yang paling bandel. Bandelnya ngebandel banget jujur. Apakah itu benar? Ada Mono yang titip salam buat istri tercinta di Pekalongan. Wah, titip batik dong, Mon. Nah, ini Hell nih, dia bilang, gue sekarang anak kedua, selalu dicap harus bisa jadi cece atau jadi contoh ke adik-adiknya. Nah, ini unik nih, kenapa nggak ke kakak lo yang pertama? Ya mungkin ya, lo juga harus ngasih contoh ke adiknya. Cuma kan yang paling beban ngasih contohnya itu ditekenin adalah ke anak pertama, ya nggak sih? Dan ya betul, di anak kedua, Hell adalah orang yang bandel banget katanya dia. Ya. Boleh-boleh gue bacain lagi ya. Chelsea dari BSD, gue anak bungsu. Semua orang bilang gue manja. Padahal dari kuliah sampai kerja, gue sendiri yang bayar. Iya. Gue juga kemarin cuy, baru dibilang, jadi ada orang lah gitu, gue nge-MC sama orang, terus orang itu katanya bisa lihat aura. Dia bilang ke gue, kamu anaknya manja ya? Ntar, gue anak sulung. Perasaan nih, kalau adik gue butuh apa-apa, gue deh yang jadi backup-nya dia gitu. Dari mana gue manjanya ya? Kadang-kadang emang suka kayak gitu, sahabat suara. Suka meleset, tapi ya gak tahu ya, kalau lo gimana? Kasih tahu ke gue, sahabat suara, lo tuh anak keberapa? Dan stereotype apa sih yang ditekenin ke lo? Lo tuh terkenal sebagai apa? Jawab di TikTok, karena gue sekarang lagi live TikTok, iswara.network. Itu dia. Gitu aja belibet, heran. Buat temenin malam lo, sahabat suara, buat lo lagi nyetir hati-hati. This is the Chang Shooters. I love you, baby. I love you, sahabat suara.

Sahabat Suara. Ih, baru deh, berapa talk gue gak siaran, udah kangen aja sama lo, gila lo. Kita tuh lagi ngomongin soal lo tuh anak keberapa sih? Dan ada gak sih anggapan yang spesifik ditujukan ke lo? Misalkan lo tadi anak sulung, gue anak pertama, selalu dibebanin ke gue bang, apa-apa masalah keluarga. Tapi memang jujur, anak sulung tuh pemegang semuanya gitu ya.

lo harus apa namanya mencairkan suasana, bahkan yang paling ekstrimnya lagi kalau misalkan bokap nyokap lagi ada selisih paham gitu ya, anak sulung yang ada di tengah-tengah itu. Kita semua pernah melakukan ini, betul anak sulung.

sebuah respon dari Uwan. Wih, Juicy Lucy kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Beril. Saya Uwan dari Tangerang. Saya anak pertama di keluarga. Saya dikenal sebagai anak yang pendiam, calm, pemalu, dan penyayang di rumah. Padahal kalau sudah berada di circle yang tepat, gacor abies. Sukses selalu Bang Beril dan Iswara. Thank you. Tapi bener ya guys, kalau orang yang cenderung diem di rumah, tapi di luar tuh gacor. Katanya begitu. Yang lain boleh ikutan loh, ikutan topik di malam hari ini gitu ya. Lo anak keberapa dan apa sih stereotip yang dicondongkan ke lo? Lo terkenalnya karena apa gitu ya? Misalkan lo anak bungsu paling bandel, anak tengah paling boros gitu ya. Anak pertama paling suka rebahan di rumah, kasih tahu ke gue. Masuk ke TikTok live-nya Iswara sekarang atau boleh jawab di wawanya Iswara ya. I'll be back after few hits. Stay tune on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: menggunakan mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
5: Nyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Suara Warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

Gimana nih, udah pada ngantuk belum nih? Masa ngantuk abis diputerin Aku Rindu Ya Gak? Loh kok mati? Oh ini nyala. Masih dengerin bel siaran di 101.4 FM suara warga Indonesia. Backsoundnya mana ya? Bentar, ini deh.

tadi di balik backsound yang barusan diputar ini, gue ngurusin kabel belibet. Masa belibet ke roda kursi ada be udah. Sahabat suara, kita masih ngomongin soal kakak beradik ya. Gue bacain dulu beberapa yang udah masuk. Loh, mana sih tadi? Di WhatsApp. Ada, wih, bak, panjang loh ceritanya. Ada Z. Kayaknya undek-undek kamu sebagai anak pertama atau anak kedua atau anak ketiga cukup banyak ya. As anak tunggal, gue udah khatam banget sama pertanyaan sepi ya dan enak ya. Karena udah pasti orang-orang mikirnya sebagai anak satu-satunya, gue diturutin semua sama orang tua dan gak perlu mikir saudara yang lain. Padahal yang gak juga lah, justru sekarang malah jadi hilang arah karena apa-apa sendiri. Kalau kata Mas Kunto, sudah terlalu sendiri. Sumpah cuy, ini kayaknya bukan masalah anak tunggal doang tau. Kayak semua orang semakin dewasa, semakin sendiri, yang dulunya punya teman banyak, sekarang ya berjuang sendiri-sendiri, itu namanya hidup ya. This is life. Ronaldo yang dulunya tim bersebelas, sekarang dia sendiri. Dia akan pulang ke Portugal menjadi orang biasa, itu dia. Mengucapkan selamat ulang tahun juga buat Pilo. Hai Pilo, hari ulang tahun. Semoga panjang umur, diberi kesehatan selalu. Semoga Pilo bisa mencapai apa yang kamu pengen ya Pilo ya. Coba siapa lagi nih? Mau nyapa dulu di TikTok ada Andinara. Ada Dari, ada Mas Bahlil. Mas Bahlil, apa kabar Mas Bahlil? Semoga sehat selalu Mas Bahlil ya. Itu nama TikToknya Mas Bahlil, emang namanya TikToknya Mas Bahlil. Abis ini kita masuk ke BTS, sahabat suara. Berani terbuka sama Beryl, oke? Jadi buat kamu yang pengen ikutan BTS hari ini, itu sebenarnya sesi curhat. Jadi curhatin ya keluh kesah kamu soal kamu sebagai kakak atau sebagai adik gitu. Apa sih yang kamu rasain selama ini? Cerita aja di Wawanya Iswara ya. Ditunggu, abis ini aku bacain.

0: Gracil.com. Festival Jakarta Gracil 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Pilihan. Pilihan.
1: Pilihan.

0: memang lagi gak bisa jatuh cinta, kok belibet sih ngomongan gue, sorry. Kalau memang gak bisa lagi jatuh cinta, ah itu kalimat apa itu? Kalau memang lagi gak bisa jatuh cinta, ya ceritain aja ke Beryl. Karena kamu lagi dengerin BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Yang kita buka malam hari ini adalah cerita dari kamu yang curhat nih, banyak banget ya di Wawa ya, mengenai soal kakak beradik. Dari 0877208 sekian. Curhat dikit. Aku anak tunggal, tanggung jawabku besar, sering kesepian. Mau punya adik, bukan mau punya pacar. Ya, nanti kalau punya adik, tanggung jawab kamu juga nambah tau, iya gak sih? Kayak kamu juga pasti ngasih uang jajan untuk adik kamu buat pegangan. Umur kamu berapa? Kalau memang sudah waktunya, kayak punya adik agak susah ya, kan lu mesti ngomong lu orang tua lo gitu. Karena kan gak bisa lu yang proses gitu, maksud gua. Bentaran dikit lagi curhatannya sial. Ada juga nih 0857 sekian. Saya anak tengah, cewek satu-satunya yang seharusnya tahu beres dalam segala hal dan sebisa mungkin berusaha tidak sebisa mungkin berusaha tidak mencampuri rumah tangga Koko dan adik saya. Tapi setelah sekian tahun Koko dan adik saya menikah, baru tahun 2025 saya terkaget-kaget dengan kelakuan istri-istri mereka dengan istri Koko dan adik saya. Oh, berarti kalau lo akan gimana nih? Lo akan misalkan nih ya, lo anak tengah nih. Lo punya kakak udah nikah, lo punya adik udah nikah juga, dan mereka rumah tangganya ada aja masalahnya. Lo ikut membantu untuk menemukan solusinya enggak? Menemukan jalan keluarnya enggak? Apa kayak enggak deh, kayaknya gue harus ada boundaries-nya deh gitu. Tapi sebisa mungkin karena lo anak tengah dan lo belum menikah, lo jadi tempat untuk bercerita kakak-kakak lo dan adik-adik lo. Kalau kata Hel, nasehatin aja, tapi tetap set boundaries gitu katanya. Betul tuh, karena gimana pun rumah tangga, mereka punya formulanya sendiri lah. Tapi lo juga harus membuka pintu untuk mereka curhat sama lo. That's what a brother or a sister supposed to be, right?

selanjutnya dari 0877 sekian sekian sekian sekian. Ngomongin anak pertama, anak kedua. BTW gue anak kedua cewek dan kakak gue cowok. Oke, lo cewek. Lo cewek, kakak lo cowok ya, lo udah bersaudara gak sih? Kata ama gue zaman dulu, anak pertama harusnya cewek. Emang gue udah siapin barang-barang cewek, tapi ternyata yang keluar cowok. Ah, gue gak ngerti gimana sih. Gue anak kedua cewek. Gue anak kedua cewek dan kakak gue cowok. Kata ama gue zaman dulu, anak pertama harusnya cewek. Emang gue udah siapin barang-barang cewek, tapi ternyata yang keluar cowok. Oke, alhasil kakak gue sekarang lebih ke diem. Nggak banyak omong ya, diem pokoknya. Nggak sat-set orangnya. Kakaknya yang cowok ini pendiam ya. Lanjut anak kedua. Kata dokter harusnya keluar cowok. Ternyata yang keluar ternyata gue cewek. Alhasil gue kayak laki banget, nggak bisa diem. Suka teriak-teriak, berantem sama laki dan lain-lain lah. Emang lo suka teriak-teriak sih katanya. Gue banyak cerewet kalau di rumah. Problem di keluarga gue yang sering selesaikan problem tersebut ya gue sebagai anak kedua. Kakak gue lebih memendam dan gak ngomong. Oke, ntar. Di sisi lain gue takut kakak gue kenapa-kenapa karena dia apa-apa gak ngomong dan dipendam sendiri. Gue selalu ajak ngomong sama dia terus, dia baru mau cerita. Pokoknya sehat-sehat buat kakak gue, inget apa-apa cerita lo jangan diem aja. Bener, ini gue setuju ya. Gue baca dari salah satu sumber yang tadi gue ceritain, kalau ternyata anak kedua, anak bungsu itu cenderung lebih humoris dan lebih bisa mencairkan suasana dibanding anak pertama. Karena kena kejak-kejak aja di sekelabosko, belibet lagi kan. Karena anak pertama tuh cenderung lebih pendiam, mungkin lebih serius, karena mungkin obstacles yang dilalui selama dia hidup lebih banyak ups and downs-nya. Jadi anak kedua yang mencairkan gitu. Lebih sering beririsan, berselisih paham sama orang tua itu anak pertama. Dan positioning lo udah bener sih. Lo anak kedua dan bisa mencairkan dan humoris, bagus. Gak juga sih, oh ada Ella. Ini masih soal kakak beradik ya. Mungkin dari lo ada juga yang pengen cerita soal stereotype lo sebagai kakak pertama atau kakak kedua. Permasalahan lo mungkin tinggal masuk aja ke wawanya Iswara di 0816-114-1014. After some hits, gue puterin buat lo sahabat suara. Stay tune di Nongkrong Bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan sekarang gue juga lagi live TikTok. Boleh masuk aja ke TikTok Iswara, iswara.network. I'll be back, stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara.

0: Sahabat Suara masuk ke BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Sumpah deh dengerin background ini gue jadi pengen nonton film Disney. Ih, gue tuh cowok animasi tau guys. Suka nontonin film animasi. Shrek, Cars. Cars tayang di bioskop gue nonton. Bolt, oh seru Bolt. Apa itu 007? Sahabat suara, di BTS kali ini ada, tadi kan udah aku bacain cerita-cerita yang ada di WhatsApp ya. Tapi sekarang aku tidak membacakan, aku memutarkan. Karena ada voice note yang masuk ke bawahnya suara. Kita mulai dari yang satu ini, silakan, mengenai permasalahan kakak adik.
1: Hai Besti, gue yang baik hati dan tidak sombong.
0: Gantengnya mana gantengnya?
1: Amat.
0: Ganteng.
1: Semuanya. Jadi gue cerita dikit ya, tapi nanti lo puter pas BTS. Gue itu anak keempat dari empat bersaudara. Dan gue itu dicap sebagai orang yang problem solver.
0: Keren.
1: Tapi umur gue sama ketiga kakak gue itu jauh-jauh. Boleh kali sapa-sapa kakak gue.
0: Halo,
1: yang pertama kakak gue yang cowok tinggal di Bintaro. Terus kakak gue yang kedua, kakak gue yang pertama namanya Bang Ija tinggal di Bintaro.
0: Demi apa?
1: Yang kedua namanya Kanarisa atau terkenal dengan sebutan Mami, yang tinggalnya di BSD juga sama kayak gue.
0: Oh, warga Tangsel.
1: Yang ketiga ada namanya Kanela yang tinggal di Boston tapi sekarang lagi di Indonesia dan lagi ke Bandung. Dan ada gue. Tapi di balik gue si anak bungsu yang banyak ngoceh ini.
0: Sorry Dar, motong. Suara lo kawin banget deh sama background ini. Dengerin ya.
1: Gue tuh kalau misalkan lagi ada masalah dalam kerjaan gue, dalam percintaan gue, itu gue tuh gak pernah cerita ke keluarga gue. Jadi kalau misalkan ada masalah, gue itu seringnya kayak lebih banyak mendem sendiri. Kalau lagi ada problem, gue jarang banget keluar dari kamar gue. Gue me-time, gue baca buku, gue ngapa-ngapain apapun, atau gue berkonten di medsos gue, di IG gue, dan dimanapun itu, untuk meredakan semua masalah-masalah yang lagi terjadi dalam diri gue, gitu. Tapi gue bersyukurnya gue dipertemukan dengan teman-teman dan orang-orang yang baik banget yang masih mau ngedengerin isi hati gue yang kadang-kadang agak berantakan dan masih mau mendengarkan kesedihan keluh kesah gue
0: si makhluk kan?
1: Cengeng ini.
0: Termasuk
1: gue
0: kan.
1: Oke, segini dulu ceritanya, nanti kapan-kapan gue akan ceritain lagi. Thank you.
0: Pinter loh anak ini. Gue tau lo pinter Dar, dengan cara ya lo problem solver. Itu udah valid, orang-orang bilang lo problem solver. Nah kalau tiap ada masalah lo berusaha untuk menyelesaikannya sendiri, Lo punya cara gimana mengovercome permasalahan lo itu dan tidak melulu bersandar sama orang-orang lain gitu. Good job bro. Good job bestie.

0: Ada voice note satu lagi sahabat suara kita putarkan di malam hari ini lagi ya. Oke. Ini datang dari seorang ibu. Masuk Reti.
1: Maksudnya. Oke, Beril, gue Reti, gue anak kedua dari 3 bersaudara. Sejauh ini stereotype gue di mata bokap ya. Cenderung kayak apa ya, kayak pemberontak kali ya. Karena gue paling gak bisa nyembunyiin atau gak bisa pura-pura kalau gue gak suka gitu. Jadi kalaupun gue gak suka sama sikap siapapun itu, entah orang tua gue atau kakak adik gue pasti langsung nunjukin gitu, langsung bilang gitu. Sementara kalau kakak gue kan biasanya diem gitu. Itu terus kalau di mata nyokap sih lebih ke gue selalu ada lah. Pokoknya kalau gue ada yang butuh bantuan, gue pasti akan berusaha untuk bantu gitu. Siapapun keluarga yang butuh, ya pasti gue akan standby gitu. Itu sih yang gue rasain di dalam keluarga gue. Makasih ya. Jangan lupa lagunya.
0: Thank you, Reti. Lo kayak adik gue tau, dia pemberontak abis. Tapi ya, deep down tuh dia orang yang care. Dia orang yang selalu berusaha ada gitu di saat orang lain butuh tuh adik gue tuh. Dan karena lo sudah berusaha untuk provide orang-orang sekitar lo yang butuh bantuan lo, ini gue kasih hadiah buat lo. Dan untuk Vladimir juga, anak lo yang request lagunya Sheila on 7.

0: dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Sahabat Suara, masih ditemenin sama Beril di Nongkrong Bareng Beril yang sudah hampir menyentuh jam 10 malam. Waktunya Beril pamit nih sahabat Suara, terima kasih buat kamu udah nemenin aku ya. Besok ada rencana apa nih? Besok udah hari Kamis.
2: Kerja aja ya.
1: Tapi apa yang membedakan hari Kamis
2: besok dari hari-hari biasanya? Coba kasih tau ke gue sahabat Suara. Jawab sekarang sebelum gue pamit.
1: Rence, next week mau pulkam ke Surabaya katanya. Mana bebek, hey. Sumpah gue beli deh. Gue cuma pengen nitip bebek Sinjai dah.
2: Yukari, besok jadwalnya swimming deh. Oh, kalau orang kaya bilangnya gak renang ya. Bilangnya kayak swimming. Oh, besok you swimming. Kalau I besok going to Warnet. Warnet playing PB, point blank. Besok bayar PBB. Semangat Oci.
1: Coba-coba apa sih yang membedakan hari Kamis besok dengan hari-hari biasanya? Apakah ada special occasion besok?
2: Rence, besok deadline kerjaan menanti. Semangat Rence. Arnel belum gajian, sama.
1: Besok gue akan nge-MC di SMA 116 Pondok Pinang, kalau nggak salah 116 ya, pagi. Dan door-nya adalah gue akan karaoke bareng di sana sama
2: ya abang itu lagi, Aldi Taher ya.
1: Kalau gue sama Iswara kan biasa ketemu Aldi Taher gitu ya, maksudnya kayak Iswara bikin event, tapi ini gue event lain gitu ya, event sebuah brand sabun lah gitu. Ada dia.
2: Ketemu lagi.
1: Mungkin di sini ada alumni atau teman-teman dari SMA 116. Kita ketemu besok pagi ya.
2: Besok nggak ada yang spesial kata Dhari, tapi bentar lagi mau ketemu laki gue dalam waktu dekat. Kapan?
1: Yaudah sahabat Suara, waktunya Beril pamit ya. Tapi untuk beberapa menit setelah gue pamit, gue akan tetap ngobrol-ngobrol sama sahabat Suara yang di TikTok iswara.network. Jadi jangan lupa lo masuk ke sana. Kita jumpa di sana. Mungkin lo tadi yang di jalan udah sampai rumah gitu ya.
2: Sambil scroll-scroll TikTok, sambil cari username TikTok iswara.network. Oke.
1: And
2: Beril pamit dulu. It's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow.
1: Untuk closing di malam hari ini, this one is from Nikki, Every Summertime. Sampai ketemu besok sahabat Suara. Bye.

0: Betul. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
0: Jadi zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih, Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Kan kita begitu jadi perempuan.
1: Kita
0: lagi ngomongin restoran, kan?
1: Kan aku penasaran, aku anaknya kan kepo, namanya juga Mak.
2: Waktu di lapangan padel ya?
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
2: Kan
1: kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Nih kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
0: Restoran.
2: Iya. Iya.
1: Langsung ditang. Tampol sih kalau sama, kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
0: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir
0: terus,
1: lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya?
2: Apalagi?
0: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Nggak gitu. Peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Iswara
0: memutarkan musik yang

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Tomai.
3: Oh, Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Nggak tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow.
2: Oh, sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gue tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, aduh sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lu?
2: Berarti lu monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah kecewa sendiri.
3: Ibu.
2: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, gue dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lu semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara.

0: Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
1: Warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
4: Baby Happy
1: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak?
8: Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih, Kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman.

0: mainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulitnya.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.